0: tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan.
1: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.

0: seleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pekalongan, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
1: Refleksi ini melahirkan peneguran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga punya pelaku. Jangan ini konsepnya, kenapa kemudian kita harus melakukan konvensi pada kesempatan hari ini?
0: Saudara, hal itu anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
2: Jurnalis dilahirkan

lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Karyono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina naik mulai 1 September, sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember, sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan penetapan harga meliputi minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM subsidi yang terus menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 liter menjadi Rp1.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, 1 Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Karena disayangkan ya, kita yang mau pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja, apa yang bukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan sebenarnya nggak salah, tapi

banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.

0: Demikian editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, apinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi, Pro 3 dan Mirta RI. Kenaikan harga bahan minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.000 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp20.900 per liter, DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan hari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Perkembangan informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska, dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika hadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangloharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigade Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Pas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Dan kini jelang pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, sudah atau sesaat lagi rangkaian program-program Prosatu RRI Takengon selanjutnya juga akan hadir. Ada kabar Aceh yang akan kembali kita ikuti untuk pagi ini bersama rekan-rekan siar Sokorwil 17 Aceh akan menghantarkan beragam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Selamat pagi, stay tune terus di 93 FM plus 1 RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga.

0: Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berkat Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita jumpa kembali dalam program Kabar Aceh yang pagi hari dipandu oleh Banda Aceh. Sebelum kita sapa teman-teman dari Korwil 17, kami akan berikan informasi cuaca bersama BMKG Blamintang yang pagi hari ini akan di sampaikan oleh rekan Betsy. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Betsy?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih.
0: Iya. Di pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh seperti apa?
2: Selamat dan sukses untuk RRI.
1: Terima kasih.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi Jumat 4 September 2026. Untuk wilayah Aceh hari ini kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hingga dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayolue, serta Bener Meriah. Kemudian untuk wilayah pesisir timur, pesisir selatan, kemudian pesisir barat dan sebagian pesisir utara itu hari ini berpotensi mengalami hujan ringan. Kemudian untuk informasi kondisi angin diperkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Waspada potensi angin kencangnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 20 knot hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Timur. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada ketinggian dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melado, perairan Aceh Barat Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak serta perairan Selatan Simelu. Dan informasi yang terakhir terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini kami sekali memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian masyarakat diimbau agar selalu mengupdate atau memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi seperti aplikasi diimbau agar selalu mengupdate atau memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi seperti aplikasi info BMKG atau Instagram info BMKG atau info BMKG Aceh atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Betsy, informasi sampaikan oleh Betsy, perakirawan BMKG Blamintang.
3: Info cuaca.
0: Ya, kita sapa rekan-rekan dari Korwil 17 di pagi hari ini sudah bergabung. Singkil belum bergabung ya? Ya, minus Singkil ya satu. Kita mulai saja kabar Aceh di pagi hari ini. Ada Bang Joneru di Melabo. Kita sapa Melabo dulu ya. Assalamualaikum Bang John, apa kabar pagi hari ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat ya. Di pagi hari ini ada informasi apa nih dari Melabo? Silakan Bang John.
4: Baik, dari Melabo dapat kami informasikan yang mana Bupati Cebara Termezi dan Wakil Bupati Said menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Andri Susanto untuk menyampaikan sejumlah usulan program bantuan pemerintah pusat bagi desa-desa di Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Desa Yandri Susanto menawarkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program sehat, swasembada hijau, ekonomi hijau, dan pangan terintegrasi. Bupati Tarmizi mengatakan program yang ditawarkan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya masing-masing desa nantinya dapat memilih dan mengembangkan program sesuai

dengan daerah tertinggal. Selain program operasi desa, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengembangan skema program usaha milik desa bersama BUMDESMA.

0: lebih besar. Kami izin melihat keberadaan museum tersebut di Aceh Barat usai pertemuan dengan Menteri Desa, agenda dengan menemui Direktur Jenderal Kementerian Kebudayaan untuk pembahasan usulan pembangunan Museum Tuku Umar di Aceh Barat. Dinilai keberadaan museum penting sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan warisan perjuangan pahlawan nasional asal Aceh Barat Tuku Umar. Demikian informasi dari Melabu.
1: Baik, Bang John, di Melabu pagi hari ini ada informasi dialog apa nih?
0: Kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas penanganan pembangunan jalan, ya. Mengingat wilayah kita di Aceh Barat ini banyak sekali jalan provinsi ini yang sudah berlubang. Sepanjang jalan Melabu satu ke Kupang itu penuh dengan lubang.
1: Iya, baik. Informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi para pendengar kita jika mau mendengarkan informasi dari Melabu mungkin bisa mantau di YouTube RRI Melabu, Bang John ya.
0: Bisa mantau di YouTube RRI Melabu.
1: Ya, atau mungkin ikut melalui rri.co.id atau streaming di RRI Digital ya. Baik, terima kasih Bang John.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, dari Melabu kita menuju Takengon dulu. Ada Kak Nur ya. Apa kabar Kak Nur?
2: Alhamdulillah sehat Bang Arso.
1: Iya, di pagi hari ini ada informasi apa dari Takengon ya?
2: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini dataran tinggi Gayo diselimuti mendung, cuacanya berawan, ya, dan bahkan tadi juga sempat diprediksi ada hujan ringan hingga sedang, tapi disertai dengan angin kencang dan juga kilat. Dan bahkan BMKG juga menyampaikan himbauan terkait dengan status waspada terhadap bencana yang bisa terjadi karena potensi hujan di berbagai wilayah Aceh khususnya dan termasuk wilayah Tengah Aceh. Terus untuk informasi lainnya dari dataran tinggi Gayo, ini berkaitan dengan destinasi wisata Arung Jeram Lukub Badak yang berada di jalur Atang Jungket Kayukul Kecamatan Bias Kabupaten Aceh Tengah yang tentunya terus menarik perhatian wisatawan. Jadi selain menawarkan pengalaman wisata yang memacu adrenalin, destinasi ini juga masuk dalam nominasi kategori Wisata Air Anugerah Pesona Indonesia API, sebuah ajang penghargaan pariwisata nasional. Dan setidaknya kalau mungkin ya abang-abang, kakak-kakak mau ke wilayah Tengah Aceh, memang kalau nggak menikmati salah satu wisata yang memicu adrenalin ini, Arung Jeram, itu kayaknya rugi. Oke, jadi ada beberapa paket yang biasanya ditawarkan. Ada paket family, kemudian semi ekstrim dan juga ekstrim yang tentunya dengan biaya yang beragam. Dan yang pasti Arung Jeram Lukub Badak juga menyuguhkan sensasi menyelusuri aliran sungai yang masih alami dengan panorama pegunungan Gayo yang asri. Dan berkaitan dengan hal ini juga, ini hari ini karyawan-karyawati RRI Takengon ya, yang enggak dinas khususnya, enggak dinas operasional maksudnya, ini nanti akan melakukan kegiatan susur sungai dan berpusat di lokasi Arung Jeram Lukub Badak ini sambil gotong royong penanaman pohon di sana. Juga dalam rangka bagian dari kegiatan RRI Fest dan peringatan hari ulang tahun RRI khususnya. Kemudian ada dialog juga nanti live dari lokasi tersebut untuk Takengon menyapa dengan topik merawat sungai Pesangan untuk menjaga alam dan wisata berkelanjutan. Nantinya akan dipandu rekan Budi dan sebagai narasumber itu ada Bang Hali Sudin, Ketua Koperasi Jasa Syariah Wisata Alam Gayo, serta Rembune, Manajer Arung Jeram Lukub Badak. Dan untuk pendengar nanti bisa juga ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta ya melalui streaming Pro 1 RRI Takengon dan juga aplikasi RRI Digital. Mungkin itu sih Bang Arso untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Nur. Dari Takengon kita ke Singkil, ada Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
3: Baik, alhamdulillah kabar baik Bang untuk pagi hari ini Bang.
1: Iya, Di Singkil seperti apa pagi hari ini?
3: Ya, untuk cuaca di Singkil saat ini terpantau cerah ya, terlihat awan juga sedikit menyelimuti untuk wilayah Singkil seperti itu. Tapi matahari pun sudah mulai tampak seperti itu.
1: Baik, siapa Singkil?
3: Iya, informasi dari Singkil kami akan berbagi. Ya, sebelumnya kami juga berduka cita sebelumnya untuk mertua dari pelaksana tugas koordinator RI SP Singkil, ada Kak Eva Basari yang kemarin menghembuskan nafas terakhir di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Dan kemarin juga kami sudah beberapa teman dari RR Singkil ngelayat ya ke rumah duka seperti itu. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pelaksanaan Pilciksung ya, atau pemilihan kepala kampung ya di Sebelum Salam, di mana Pacapil Kampung ini ajak masyarakat eratkan silaturahmi pendengar. Nah, baik, pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak di 33 desa sekota Sebelum Salam berjalan aman, tertib dan juga lancar. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara ini menjadi indikator kondusifnya demokrasi di tingkat tapak ya. Pemerintah daerah mengawal ketat jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut untuk meminimalkan potensi konflik antar warga. Pengawasan langsung dilakukan di titik-titik pemungutan suara untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ya, Wali Kota Sebelum Salam M. Rashid Bancin bersama wakilnya Nasir Kombi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memantau langsung alur pemungutan suara. Pemantauan lintas wilayah dilakukan mulai dari Kecamatan Simpang Kiri, Rundeng hingga juga Penanggalan. Proses pemantauan lapangan tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan dari pemungutan suara ini hingga penghitungan suara berjalan tanpa hambatan berarti. Kesadaran politik masyarakat desa dinilai makin matang dalam menyikapi perbedaan pilihan. Ya, pemerintah Kota Sebelum Salam menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan modal utama bagi kepala desa terpilih untuk juga merancang program pembangunan. Para pemimpin desa baru dituntut segera bekerja memenuhi aspirasi warga setelah tahapan penetapan usai. M. Rashid Bancin mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengakhiri kompetisi politik dan kembali mempererat tali silaturahmi. Rekonsiliasi tingkat desa dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di kampung dapat langsung berjalan dengan optimal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, Bang Arso. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, dari Singkil kita ke Loks Mawi, ada rekan Anda di pagi hari ini. Pagi Nanda, apa kabar pagi hari ini?
4: Iya, pagi Bang Arso. Apa kabar juga? Nanda sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ini sehat juga. Cuaca di Loks Mawi seperti apa pagi hari ini?
4: Ini kayaknya lagi berawan ya Bang Arso, karena beberapa hari yang lalu juga hujan. Dan hari ini kayaknya juga bakal berawan mungkin sepanjang hari. Tapi nanti resminya dari BMKG akan coba kita update.
1: Iya, pukul 8 ya?
4: Iya, nanti pada pukul 8 sebelum dialog.
1: Iya, Nanda, di pagi hari ini dialog dari Loks Mawi temanya apa nih?
4: Nanti dialog kita akan membahas mengenai tingginya angka perceraian di Kota Loks Mawi ya. Karena sudah dari beberapa tahun, dari 2025, 2024, dan 2026 juga datanya menunjukkan peningkatan. Jadi nanti ada narasumber dari Mahkamah Syariah dan juga ada psikolog yang akan berbagi nanti bersama kita.
1: Ya, ini buat pendengar yang sekalian mau konseling mungkin ya, tapi jangan curhat nanti ya, mau ikut dialog ke Loks Mawi bisa pantau di YouTube RRI Loks Mawi ya Nanda ya.
4: Iya, atau di 89,3 MHz.
1: Baik, ada informasi apa nih dari Loks Mawi? Silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Bang Arso. Satu informasi dari Loks Mawi untuk kabar Aceh untuk hari ini mengenai milad 800 tahun Samudra Pasai. Pemkab Aceh Utara akan menggelar Festival Piasan Pase. 800 tahun bukan sekedar angka, tetapi juga perjalanan panjang sebuah peradaban yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Aceh, Nusantara, bahkan dunia. Di bumi Aceh Utara pernah tumbuh Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam awal di Asia Tenggara yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Oleh sebab itu, peringatan hari lahir ke-800 Kabupaten Aceh Utara pada 7 September 2026 nanti bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi momentum untuk mengenalkan kembali sejarah, adat istiadat, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ismail Ajalil dan juga Wakil Bupati Tarmizi Panjang akan menyiapkan sebuah festival bernama Piasan Pase 2026 sebagai rangkaian utama peringatan dari 800 tahun Aceh Utara. Dan perhelatan perdana dijadwalkan berlangsung selama 7 hari 7 malam sejak tanggal 6 hingga 13 September 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara di Landing Lok Sukun. Piasan Pase dirancang bukan hanya sebagai pesta rakyat, akan tetapi sebagai ruang budaya, edukasi sejarah, promosi daerah, dan juga pengembangan UMKM dan juga hiburan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali pada 6 September dengan ziarah ke kompleks makam Sultan Malik As-Saleh dan Ratu Narasia. Lalu ada pembacaan Al-Quran, Samadiyah, Tahlil di Kecamatan Samudra, serta rapat paripurna istimewa dari DPRK Aceh Utara. Dan pada tanggal 7 September sebagai puncak harlah ke-800 disiapkan juga penyambutan Menteri Kebudayaan RI dan rombongan dari Jakarta serta upacara puncak dan pertunjukan kolosal 800 penampil Rapai Pase. Serta juga ada pembukaan expo dan deklarasi pelestarian warisan peradaban Kerajaan Samudra Pasai. Itu dia satu informasi Bang Arso dari Aceh Utara ini ya, yang bisa Anda sampaikan terkait dengan festival Piasan Pase yang akan digelar nanti. Kembali ke Bang Arso di Banda Aceh.
1: Baik, ini menarik-menarik sekali ya. Di hari ini ada di Melabuh ini mengenai jalan yang rusak ya, yang diangkat dialog. Ada juga dari Loksmawe ini mengenai meningkatnya angka perceraian ya, ini diangkat jadi dialog. Memang di Aceh ini tahun kemarin juga meningkat nih angka perceraian, bahkan di tahun 2026 juga. Jadi kalau kita mau menyimak semua informasi atau semua dialog ini nggak mungkin ya pagi hari ini. Jadi bisa lihat mungkin rekaman atau live YouTube-nya atau selesai YouTube-nya nanti ya. Di Banda Aceh juga kita ada dialog pagi ini mengenai gerakan pangan murah Aceh dan solusi hadapi kenaikan harga pangan. Tapi sebelum kita bahas dari Banda Aceh, kita ke Bang dulu. Ada kabar Nadia, ini teman saya satu KW kemarin.
4: Iya, kabar baik Bang Arso, gimana sehat juga ya?
1: Iya, kita enggak satu kabar Aceh ya.
4: Iya, sekali lagi lang sih Bang Arso.
1: Iya, di pagi hari ini Sabang seperti apa nih cuaca pagi hari ini?
4: Iya, di Sabang cuacanya juga masih cerah berawan nih, belum begitu cerah ya.
1: Iya, belum kelihatan mataharinya ya.
4: Iya, masih
1: belum terik lagi ya.
4: Betul.
1: Baik, ada informasi apa dari Sabang?
4: Baik, terima kasih Bang Arso. Selamat pagi juga rekan-rekan Skor 17 yang baru dinas pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Diskominfo Kota Sabang Junizar SH menegaskan Diskominfo harus menjadi corong pemerintah Kota Sabang dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Peran Diskominfo tidak sebatas mengelola urusan teknis komunikasi dan informasi saja, namun juga harus mampu memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, terbuka, dan juga mudah dipahami masyarakat. Penguatan fungsi tersebut perlu dimulai dari internal organisasi dengan membangun semangat dan juga pemahaman yang sama di antara jajaran Diskominfo. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan statistik daerah, data pemerintah juga harus diolah menjadi informasi yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan. dan diharapkan Diskominfo Sabang kedepannya semakin mampu menjalankan fungsi komunikasi publik dan pengelolaan data secara maksimal. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintah yang benar, jelas, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Bang Arso, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik, sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam kabar Aceh pagi hari ini, ada satu informasi ya. Sebelumnya cuaca Kota Banda Aceh ini berawan pagi hari ini, dan seperti yang telah saya sampaikan, kita akan mengangkat tema mengenai gerakan pasar murah. Dan informasi dari Kutaraja mengenai tim unit 3 tindak pidana pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan satu unit mobil Kia Travelo warna coklat dengan yang diduga mengangkut bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar. Mobil tersebut diamankan pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Desa Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Diza Fezuono mengatakan dari pemeriksaan petugas menemukan sekitar 600 liter BBM subsidi jenis biosolar yang disimpan dalam 3 drum dan 2 jerigen. Selain BBM subsidi, polisi turut mengamankan satu unit mesin pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Dalam tindakan tersebut, polisi mengamankan 2 orang yang diduga terkait dengan pengangkutan BBM subsidi tersebut. Keduanya masing-masing berinisial TY, warga Kampung Jawa, dan TY warga Kota Banda Aceh. Kasat Reskrim menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula ketika personel unit 3 Tipiter melakukan patroli di sejumlah SPBU wilayah Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus. Patroli dilakukan menyusul kondisi kelangkaan BBM subsidi dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dan saat berada di SPBU Simpang Jam, Desa Sukaramai, petugas melihat mobil Kia Travelo yang kemudian diketahui petugas selanjutnya berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan dan memperoleh kontak yang bersangkutan. Sehari kemudian, sekitar pukul 8:38, salah seorang yang diketahui sebagai kakak si pengemudi menghubungi personel Tipiter dan menawarkan BBM subsidi jenis biosolar sebanyak sekitar 1 ton. BBM tersebut sebelumnya telah disimpan di rumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, yang bersangkutan diketahui mengantar BBM jenis biosolar ke Desa Blangoy, Kecamatan Meraksa menggunakan mobil Kia Travelo. Melalui pemeriksaan dan menemukan 3 drum serta 2 jerigen berisi 6 liter BBM subsidi jenis biosolar, petugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut beserta barang bukti ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah di program Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Kabar Aceh sudah kita ikuti siaran lintas Korea 17 Aceh. Lanjut untuk menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini dan di edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Di Jumat pagi berkah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda satu buah lagu dari Dataran Tinggi Gayo dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya. Salam sehat untuk Anda semua dan tetap semangat dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang, berkenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail, fenomena yang terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit? Terus kamu langsung yakin, ah, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya undian berhadiah di Bank Riau Kepri BRK Syariah tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari townbackhook.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan saldo akhir pengguna. Dan ketika memeriksa foto tersebut menggunakan HipMedition, unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan sembari menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dari Kalimantan Barat, pendengar, orang utan jantan dewasa bernama Sempurna mati setelah ditemukan dalam kondisi lemah di Kabupaten Ketapang. Hasil nekropsi BKSDA Kalimantan Barat menunjukkan gangguan pada paru-paru, jantung, dan ginjal yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla. Hasil nekropsi ini menunjukkan perubahan patologis terutama pada organ paru-paru. Berdasarkan riwayat kondisi klinis dan pemeriksaan, gangguan tersebut diduga berkaitan dengan paparan asap. Paparan asap berpotensi mengganggu fungsi paru-paru hingga menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor yang diduga berkontribusi terhadap kematian orang utan tersebut. Sempurna ditemukan masyarakat di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Saat ditemukan, mendengar, orang utan tersebut berada di dalam parit kering di area perkebunan kelapa sawit milik warga. Kondisinya sangat lemah dan tidak mampu berdiri saat ditemukan masyarakat. Orang utan tersebut hanya dapat bergerak terbatas serta mengalami kesulitan bernapas. BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia YIARI kemudian melakukan evakuasi. Pertolongan pertama diberikan sebelum Sempurna dibawa ke pusat rehabilitasi YIARI untuk penanganan medis. Namun kondisi Sempurna terus menurun hingga mengalami gangguan pernapasan serius. Tim medis sempat melakukan resusitasi jantung dan paru atau kardiopulmonari resuscitation atau CPR. Upaya tersebut tidak berhasil dan Sempurna dinyatakan mati pada pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Nekropsi kemudian dilakukan pada 1 September 2026 untuk mengetahui kondisi organ dan faktor penyebab kematian. Kondisi tersebut diduga menyebabkan hipoksia akut atau kekurangan oksigen dalam tubuh. Gangguan tersebut selanjutnya diduga berkontribusi terhadap terganggunya fungsi kardiovaskular. BKSDA Kalimantan Barat menyatakan dugaan paparan asap menjadi salah satu faktor yang ditelusuri dalam pemeriksaan kematian Sempurna. Murlan juga mengapresiasi masyarakat yang segera melaporkan keberadaan orang utan tersebut kepada petugas. Menurutnya, laporan masyarakat penting untuk mempercepat penanganan satwa liar dalam kondisi darurat. BKSDA Kalimantan Barat mengimbau masyarakat tidak menangani sendiri satwa liar yang ditemukan sakit, terluka, atau terdampak karhutla. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz. Masih kami temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Kanal Inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

Saudara mendengar demikian, kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda, dan sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Ironi Rimba Raya dimanapun Anda berada. Nggak terasa waktu terus bergulir. Pagi yang tadi menyapa dengan kesejukan Tanah Gayo kini perlahan beranjak menuju siang. Semoga aktivitas pendengar hari ini berjalan dengan lancar, pekerjaan dimudahkan, rezeki dilapangkan, dan tentunya kesehatan selalu menyertai kita semua. Dari Jalan Buntu Nakapa Gajah Simpatika Redolong, kami hadir kembali menemani perjalanan waktu pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 10,1 MHz, sahabat informasi dan hiburan masyarakat tetara tinggi Tanah Kayu. Menjelang siang, tentu suasana makin semakin ramai. Ada yang masih sibuk di tempat kerja, di kebun, di perjalanan, di rumah, maupun yang sedang menikmati waktu santai. Apapun aktivitas pendengar, biarkan RRI menjadi teman yang mengiringi setiap langkah. Nah pendengar, sebelum kita masuki rangkaian acara berikutnya, saatnya kita dengarkan beberapa pilihan lagu-lagu berikut yang sudah kami persiapkan khusus untuk pendengar. Tetap di frekuensi 10,1 MHz karena bersama RRI bagi menuju siang terasa lebih berwarna. RRI Rimba Raya sekali udara tetap di udara. Dan pendengar, inilah pilihan lagu berikutnya. Selamat menikmati.

Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang kembali pendengar era di Rimba Raya di mana pun anda berada. Pendengar di mana pun anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Senang sekali saya Bano Nara akan kami hadirkan ke rumah dengar anda dalam program Indonesia Sehat. Bersama kami dalam satu jam ke depan kami akan mengupas sebuah isu nasional yang sangat krusial bagi masa depan bangsa kita, sebuah topik yang menentukan bagaimana kualitas generasi penerus Indonesia di masa yang akan datang. Tema kita di hari ini adalah kupas tuntas stunting, jangan tunggu sampai terlambat. Dan pendengar, berbicara tentang stunting bukan sekedar berbicara tentang anak yang bertumbuh pendek. Lebih dari itu, stunting adalah ancaman nyata terhadap perkembangan otak, kecerdasan, dan masa depan produktivitas bangsa kita. Mengapa kita tak boleh terlambat? Dan apa saja yang harus kita lakukan sejak dini? Kita akan bahas tuntas dalam waktu 60 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya, Cicaring Suara Nusantara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan kembali ke ruang dengar Anda informasi di program Indonesia Sehat. Pendengar, mari kita mulai dari definisi yang paling mendasar. Sering kali pendengar, di tengah masyarakat kita mendengar anggapan bahwa anak yang pendek itu pasti karena faktor keturunan atau genetik orang tuanya. Pendengar, ini adalah sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan. Secara medis, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini umumnya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang berbeda di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Artinya apa pendengar, anak yang stunting itu sudah pasti pendek, tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Stunting terjadi bukan karena faktor genetik semata, melainkan karena proses panjangnya kekurangan asupan nutrisi yang terjadi sejak anak berada di dalam kandungan hingga ia berusia 2 tahun. Dampaknya tidak main-main. Dalam jangka pendek, stunting mengganggu perkembangan otak anak. Jaringan otak tidak terbentuk oleh, maksud kami tidak terbentuk dengan sempurna, yang berakibat pada penurunan kemampuan kognitif atau kecerdasan anak di sekolah. Dalam jangka panjang ketika mereka dewasa, anak-anak yang mengalami stunting cenderung lebih rentan terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas, serta produktivitas kerja mereka menjadi kurang optimal. Oleh karena itu pendengar, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar pada penurunan angka prevalensi stunting ini. Demi menyongsong generasi emas Indonesia, dan kita tak boleh menutup mata pendengar, dan penanganan ini harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga kita sendiri.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pendengar masih mendengarkan program Indonesia Sehat hanya di RRI Rimba Raya. Nah pendengar, mengapa judul program kita hari ini menekankan kata jangan tunggu sampai terlambat? Karena pendengar, dalam dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat, ada satu periode yang disebut sebagai periode emas atau 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dihitung sejak masa konsepsi, artinya mendengar sejak janin mulai tumbuh di dalam kandungan ibu selama 270 hari hingga anak lahir dan menginjak usia 2 tahun atau 730 hari. Dan mengapa periode ini sangat menentukan? Karena pada masa inilah pendengar organ-organ vital termasuk otak tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Jika pada rentang waktu ini Anda mengalami kekurangan gizi secara terus-menerus, maka kerusakan perkembangan yang terjadi bersifat impossible atau tidak dapat diperbaiki kembali setelah anak melewati usia 2 tahun. Intervensi gizi setelah usia 2 tahun tidak lagi memberikan hasil optimal untuk mengejar ketertinggalan perkembangan otaknya. Lalu, apa yang harus dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan ini? Pertama pendengar, intervensi harus dimulai sejak ibu hamil. Ibu hamil wajib mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Pastikan asupan zat besi tercukupi melalui tablet tambah darah dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal 6 kali ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, setelah bayi lahir, berikan inisiasi menyusu dini atau IMD. Dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh tanpa tambahan makanan dan minuman apapun termasuk air putih. ASI adalah nutrisi terbaik dan pelindung alami pertama bagi bayi pendengar. Ketiga, setelah melewati usia 6 bulan, lambung bayi sudah siap menerima makanan pendamping. Disinilah tantangan yang pendengar, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI harus kaya akan protein hewani. Seperti telur, ikan, ayam, atau daging. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang lengkap yang sangat dibutuhkan untuk merangsang hormon pertumbuhan anak segar terhindar dari stunting. Dan pendengar, di mana berada kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Indonesia Sehat hari ini. Kesimpulan besar yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah stunting dapat dicegah. Dan pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin, jangan tunggu sampai terlambat. Ingatlah pendengar bahwa investasi gizi terbaik kita berikan pada 1000 hari pertama kehidupan anak kita hari ini adalah penentu masa depan kesehatan dan kecerdasan kita. Mas kami kecerdasan mereka di masa depan. Anda sehat, bangsa kuat, Indonesia maju. Saya Pandawan Arab beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas para tim pendengar. Tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan sampai jumpa pada program Indonesia Sehat edisi berikutnya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa nantikan warta berita olahraga. Kita nantikan di RRI Pro 3 Jakarta.

Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya tadi program Indonesia Sehat di hari Jumat ini kita sudah ikuti di RI Pro 1 Rimba Raya, sudah kami hadirkan dari pukul 10 hingga berpukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Hampir 1 jam kami sudah temani Ruan Negara Anda di program Indonesia Sehat. Dan baiklah pendengar, untuk selanjutnya warta berita olahraga kita akan ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti sesaat lagi. Kami ucapkan selamat menikmati.

Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofian melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amali.

0: kembali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola negara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjadikan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta, meski terus menang tim tamu tampil kokoh. Selain kepelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo, akui pertandingan perjalanan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, tim pantas mendapatkan poin. Kesempatan pertama, jika kamu 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu, sesuatu yang sangat positif. Tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
4: A little off today, offensively. But won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half,
1: senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Girardes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengambil poin penuh.
5: Sí, estoy de acuerdo, es una novedad que han sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama dan di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
5: Acabamos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdul Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan. Dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Leo meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Tenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga

kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya. Jadi saya mengingat bagaimana pertandingannya berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya.

0: sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Kasyanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Kasyanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: I'm not sure I saw that maybe he had some
2: physical. Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.

tadi malam. Janis telah menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlinway. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Alni 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cupan Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup A dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung.

0: ke arena net, tumbangkan wakil Korea Lenny Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan

0: menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Tapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Esther masih calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
1: Ya, mereka juga belum main ya.

dengan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta Asian Indoor and Natural Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi, kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga.

Akbar Sofian Rahman FM melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Kota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Em Quang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Women International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwin Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: sudah sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober. Olahraga multi 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap memperolehnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 1.528 atlet dan memperbutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang akan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke atas kelas. Diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbaik. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2020 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 emas atau di bawah kontingen Kabupaten Gerobokan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. Dari Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat.

Pendengar di Merpeda-Merpeda, kembali kita ke Radi Rimaraya karena kami sudah relay ternyata di Radi Pro 3 Jakarta di Warta Berita Olahraga. Nah, pendengar, kembali kita ke Radi Rimaraya. Pendengar di Merpeda-Merpeda, kami masih temani rumah lingkar Anda dengan beberapa program yang bisa kami bawakan sampai sore nanti. Dan pendengar di Merpeda-Merpeda, mari kami hibur mendengar Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia berikut ini hingga pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami mengucapkan selamat siang pendengar Radio Maraya di mana pun Anda berada. Yang masih setia bersama kami di siang hari ini melalui radio manual atau melalui radio digital. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kami sampaikan informasi terkini di lintas informasi, kami akan sampaikan satu informasi yang bisa kami bawakan di siang hari ini terkait dengan sejumlah dapur RMBG diselidiki polisi, BGN benahi tata kelola. Pendengar, BGN menyerahkan kasus dengan keracunan RMBG kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Sejumlah dapur SPPG telah diselidiki oleh kepolisian, bahkan beberapa kasus sudah naik ke tahap penyidikan. BGM akan diperbaiki kata kelolanya secara menyeluruh karena 80-50% kasus tersebut berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap SOP. Pendengar, tetaplah bersama kami, kami akan sampaikan dan ya pendengar sampaikan informasi terkini di lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah informasi terkini di Lintas Informasi RRI Pro 1 Rimba Raya. Gerak cepat tim unit reaksi cepat UIRC Satreskrim Polres Tabanan Maria kembali membuahkan hasil. Belum genap 24 jam sejak laporan diterima, polisi berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian yang menyasar di rumah warga saat ditinggalkan pemiliknya. Terduga pelaku berinisial MP 27 tahun, warga Kecamatan Bendar Khalifah diamankan tim UIRC Satreskrim bersama personel Polsek Bukit pada Kamis 3 September tahun 2006 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Bukit Merah di Kampung Surule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bendar Meriah. Kapolres Bendar Meriah AKP Aris Cahidu Santo SIKMK melalui Kasatreskrim Ibu Tujul Pandi SEMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat terkait kasus pencurian yang terjadi di Kampung Kenawat, Redlong, Kecamatan Bukit. Peristiwa pencurian tersebut terjadi saat korban bersama keluarga pergi ke Tekingon untuk mandiri pasca pernikahan. Rumah korban ditinggalkan dalam keadaan terkunci. Saat kembali ke rumah pada Rabu 2 September tahun 2020 sekitar pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat, korban mendapati isi lemari dalam keadaan terberantakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban menemukan jejak jendela kamar dalam kondisi rusak dan terdapat bekas congkelan pada kusen. Dan pendengar di manapun Anda berada, Kasatreskrim Polres Bendar Meriah Ibtu Julpandi SMH mengimbau kepada warga agar memasang kucing mengaman tambahan pada rumah masing-masing serta memasang kunci ganda pada kendaraan roda 2 masyarakat agar tidak segan-segan melaporkan ke pihak kepolisian bila ada terjadi tindak pidana ataupun memberitahukan jika ada informasi terkait pelaku tindak pidana. Dan pendengar dimanapun Anda berada, bila sudah kami sudah sampaikan informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dapat Anda ikuti Lintas Informasi lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kita nantikan mendengar kita relay di RRI Pro 1 Tekingon, kita akan ikuti dan ya pendengar kita akan ikuti sholat Jumat pendengar di Masjid Agung Ruhama Tekingon, kita akan relay di siang hari ini. Sembari menunggu ada satu program yang bisa kami bawakan di siang hari ini, musik tradisional dan budaya. Nanti kami sampaikan sebuah informasi keruan di Karanda, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rim.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah

Baik pendengar, satu informasi ke ruang lingkar Anda kami sampaikan di program Musik Tradisional dan Budaya. Kami akan sampaikan satu informasi saja terkait dengan musik tradisional warisan budaya yang perlu dilestarikan. Musik tradisional merupakan bagian yang tak terpisahkan pendengar dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Dengan akar yang dalam sejarah dan kebudayaan masyarakatnya, musik tradisional menjadi penjaga identitas suatu bangsa. Dikutip dari liputan6.com, setiap melodi dan ritme yang tercipta menceritakan cerita-cerita masa lalu dan nilai-nilai dijunjung tinggi. Namun sayangnya, pengaruh globalisasi dan modernisasi seringkali membuat musik tradisional terpinggirkan. Mengetahui itu pendengar, penting sekali bagi generasi muda untuk tetap menghargai dan melestarikan musik tradisional sebagai bagian dari budaya nenek moyang. Belajar dan memainkan alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, dan sasando bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bentuk pelestarian warisan leluhur. Melalui pemahaman dan apresiasi terhadap musik tradisional, generasi muda dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Musik tradisional juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempererat hubungan antar generasi. Dengan mempertahankan tradisi musik nenek moyang, kita dapat menciptakan jembatan emosional yang menghubungkan berbagai kalangan, dari muda hingga tua. Lebih dari sekedar hiburan, musik tradisional juga membawa manfaat positif bagi perkembangan mental dan emosional seseorang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan atau memainkan musik tradisional dapat memberikan efek relaksasi, meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan rasa bangga akan identitas budaya. Oleh karena itu, pendengar penting sekali untuk terus mendukung upaya pelestarian musik tradisional agar warisan budaya warga ini tetap hidup dan berkembang. Dan baiklah pendengar, itulah dia informasi yang bisa kami bawakan di program Musik Tradisional dan Budaya. Anda bisa ikuti di hari Senin, karena untuk hari Sabtu dan Minggu kami tidak hadir ke ruang lingkar Anda. Anda bisa ikuti di hari Senin, dimulai pada pukul yang sama, dimulai pada pukul 12 hingga pada pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena waktu kita sangat terbatas untuk program ini pendengar, kami akan akhiri program ini pendengar dengan lagu-lagu terakhir yang bisa kami putarkan berikut ini. Dan kita sembari menunggu juga relay di RRI Pro 1 Takengon, lebih tepatnya di Masjid Agung Rahmat Takengon, siaran langsung pendengar. Kita akan ikuti sholat Jumat yang ada di Masjid Agung Rahmat.

0: Mendengar RRD Indo Maraya 10,1 MHz, sesaat lagi kami akan relay di RRD Pro 1 Takengon secara langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon dalam pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar, kami mengajak pendengar untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah sholat Jumat dimanapun Anda berada. Kami dari sendiri mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin.
1: Mm-hmm.

سيدنا محمد.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Ruhamah Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.35 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan menghisap paling depan lebih dahulu. Bagi jemaah yang agar dinonaktifkan demi sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi sab paling belakang sab orang tua. Kaleng amal yang berada samping kiri jamaah agar bisa diedarkan. Panitia Masjid Agung Ruhamah Takengon menyediakan penyewaan jasa scaffolding perancah besi. Bagi jamaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Laporan keuangan Masjid Agung Ruhamah Takengon sampai hari ini 4 September 2020. Saldo awal tanggal 27 September 50.605.840 rupiah. Sedekah melalui kotak amal saat 5 waktu dari tanggal 21 sampai 27 Agustus 2.066.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 8 Agustus 5.189.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 21 sampai 27 Agustus 3.267.000 rupiah. Wakaf dari keluarga Dr. Maulida berupa sewa ruko untuk Masjid Agung Ruhamah Takengon 25 juta rupiah. Jumlah 35.922.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 3 September honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 925.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Insentif imam, muazin, cleaning service dan satpam bulan Agustus 33.200.000 rupiah. Pembayaran honor ustazah pengajian ibu-ibu bulan Juli dan Juni 4.200.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 41.225.000 rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal September 45.302.844 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhamah Takengon Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SE MM. Jazakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu laka tahran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Ansari MKMH, sebagai imam yang terhormat Tengku Nazaruddin MPD, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Fahmi Idris Melala SGZ. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah hendaknya kamu mati sebelum menjadi muslim sejati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu menerima rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bebas bergerak, berjuang, berfikir, beribadah. Mudah-mudahan semua tingkah laku, tindak tanduk, pola pikir kita mendapat reda daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Allah kepada kita dalam bentuk syariat yang mengandung hukum-hukum di dalamnya. Mudah-mudahan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang dirahmati Allah, khutbah kita kali ini mengacu kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini memberi wanti-wanti kepada kita agar hendaklah kita takut, ada rasa khawatir meninggalkan generasi kita sebagai generasi lemah. Lemah dalam bidang akidah, lemah dalam bidang ibadah, lemah dalam bidang sosial, lemah di bidang kesehatan, lemah di bidang semua aspek kehidupan kita. Allah mengajarkan kepada kita harus waspada, khawatir dengan keadaan generasi yang ditinggalkan setelah kita tiada nanti sebagai generasi yang lemah. Beberapa minggu terakhir ini kaum muslimin rahimakumullah, kita diberi pelajaran tentang satu kasus yang mengundang keprihatinan kita kaum muslimin, khususnya yang berada di Aceh Tengah ini, di mana peristiwa sesama pelajar tidak lagi ada rasa empati, tidak ada lagi rasa kasih sayang, sehingga terjadi penganiayaan berat terhadap yang lain. Ada lagi kasus di media sosial, kita lihat bahwa pimpinan daerah tidak lagi disegani oleh generasi muda yang berlabel pelajar. Kasus sebelumnya kaum muslimin rahimakumullah, ada seseorang yang menggugat orang tuanya
tentang masalah peninggalan bapaknya. Ada lagi banyak kasus kaum muslimin rahimakumullah. Kasus yang saya tahu terakhir juga, ada beberapa anak dari seorang bapak dan ibu memaksa bapak ibunya membagi harta sebagai warisan, padahal bapak dan ibunya masih hidup. Ini semua kaum muslimin rahimakumullah sebagai satu indikasi serius bagi kita untuk bagaimana memperbaiki keadaan generasi kita yang memang terdampak sekarang ini sebagai generasi yang lemah. Lemah di bidang akidah, lemah di bidang ibadah, lemah di bidang segalanya. Saya mengatakan bahwa keadaan generasi kita sekarang ini adalah generasi yang mengalami dekadensi moral akut. Kemerosotan moral akut. Mengapa dikatakan akut? Adalah satu keadaan darurat yang dialami oleh generasi muda kita, yang harus segera ada penanganan dari kita orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bertambah lengah kita dari hari ke hari. Kita tidak mampu membentuk generasi madani sebagaimana yang dicita-citakan oleh Allah dan Rasul. Jangan engkau tinggalkan generasi yang lemah. Ki Hajar Dewantara, seorang sosok pendidik nasional, mengatakan ada tiga lembaga penting di dalam membentuk, memproduk anak kita menjadi anak brilian, anak yang dapat diandalkan keberadaannya setelah kita tiada, yaitu melalui tiga pusat pendidikan. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan keluarga. Ini sudah lama kita tahu kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam pendidikan keluarga, bapak itu menentukan arah kebijakan, mau dikemanakan keluarga itu. Sementara ibu berfungsi sebagai guru yang dekat dengan anak-anaknya. Bapak dan ibu merupakan penanggung jawab bagi setiap keluarga yang dia pimpin. Gagal seorang bapak dan ibu membentuk pribadi anak sejak dini, maka akan nampak di dalam kehidupan bermasyarakat terjadi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai, baik dari aspek agama, aspek etika, dan sebagainya. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang bapak dan ibu di dalam rumah tangga hendaklah mencontoh kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap cerita Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'an surat Luqman. Kita mulai dari ayat 13 dan seterusnya. Pondasi yang paling pertama yang harus ditanamkan kepada anak adalah masalah akidah. Kemudian bagaimana masalah ibadah? Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan masyarakat, itu ditanamkan di keluarga, bukan di sekolah. Keluarga punya tanggung jawab tentang pendidikan itu. Anak-anak kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak kita, dia tidak butuh ucapan dari kita banyak-banyak. Orang tua tidak perlu banyak nasihat kepada anaknya. Tetapi orang tua
wajib memberikan contoh tauladan langsung melalui sikap perbuatan kepada si anak. Anak akan lebih cepat berkesan di dalam otaknya tentang sikap perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya ketimbang nasihat-nasihat yang diberikan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, orang tua juga bertanggung jawab di dalam mendidik si anak ini. Pastikan di dalam rumah tangga kalian, kita semua ditegakkan nilai-nilai halal dan haram. Pastikan semua yang dibawa ke dalam rumah tangga untuk diberikan kepada istri dan anak-anak berlabel halal. Inilah yang bisa membentuk kepribadian anak kita, ini bisa diatur. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita malam-malam keluar dari rumah kita jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam bahkan, masih banyak anak-anak gadis kita berseliweran, berkeliaran dengan pasangannya, naik Honda. Bagaimana tanggung jawab orang tua di dalam masalah ini? Padahal kita tahu seorang gadis seharusnya lah jam 9 malam tidak keluar lagi. Akibatnya apa? Terindikasi di Aceh Tengah kaum muslimin rahimakumullah. Saya dapat laporan dari sosial media. Untuk 2026 ini ada 49 kasus HIV yang dialami oleh anak-anak kita. Itu yang dirawat. Kemudian dari data lain ada sekitar 80 lebih yang menderita HIV. HIV. Dan ini kaum muslimin rahimakumullah, angka ini beranjak naik. 2025 hanya 38. Tetapi sekarang naik menjadi 49. Itu baru yang berobat. Yang secara diam-diam menderita itu diperhitungkan bertambah hari merangkak naik. Ini kaum muslimin, semua tanggung jawab itu ada di dalam rumah tangga kita. Kita sebagai bapak, sebagai ibu bertanggung jawab tentang kebaikan anak-anak kita semuanya. Pelatihan dasar, ilmu dasar harus diperoleh anak di dalam rumah tangga. Barulah kemudian dilimpahkan ke sekolah-sekolah. Di sekolah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk lembaga pendidikan kedua, mereka mendidik tidak dari awal. Pendidikan dasar itu ada dalam rumah tangga. Sementara di sekolah hanya meneruskan pengembangan intelektual. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak yang sudah kita titipkan ke sekolah, berikan kebebasan seluas-luasnya kepada pihak pendidik untuk membentuk, melanjutkan apa yang sudah kita tanamkan di dalam keluarga dalam bentuk pendidikan di sekolah.
tentang kedisiplinan, tentang tata krama dan sebagainya. Orang tua jangan ikut intervensi. Kecuali kaum muslimin rahimakumullah. Tindakan guru, tindakan pendidik berlebihan sehingga hukuman-hukuman yang dijatuhkan mencederai anak-anak kita. Tapi sepanjang itu orientasinya untuk mendidik, maka jangan sekali-kali para guru, para pendidik itu dipolisikan, dikriminalisasi. Sekarang kaum muslimin, anak dicubit, ditarik rambutnya, dipangkas rambutnya, diadukan ke polisi. Anak mengadu ke orang tua langsung mengadu ke polisi. Ini satu sistem yang tidak boleh dibangun, karena akan menghancurkan keberadaan anak kita sendiri. Menjadi anak bandel, anak yang sok gengsi, dan sebagainya. Biarlah beri kebebasan kepada guru untuk membentuk anak-anak kita melalui cara pendidikan yang memang sudah dirancang di sekolah-sekolah. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak kita juga diharapkan nantinya bisa beradaptasi dengan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan mau bersedia untuk seperti zaman dahulu. Kalau ada anak tetangga kita yang melakukan satu tindakan yang tidak senonoh, kita dibenarkan untuk menegur, untuk mengingatkan. Sementara keadaan sekarang ini, kita masyarakat tidak berani lagi untuk menegur anak-anak tetangga kita yang berbuat salah, karena kita bisa dipolisikan, bisa dikriminalisasi. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, untuk mewujudkan cita-cita kita memproduk anak kita menjadi anak yang baik, yang saleh, harus ada sinergi antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Sehingga kita harapkan kepada pihak penegak hukum, kepolisian, setiap ada laporan dari orang tua tentang tingkah laku guru yang sebenarnya tidak berbahaya tetapi ingin dipolisikan, pihak kepolisian haruslah bertindak bijaksana. Apakah ini bisa langsung dijadikan tersangka atau tidak? Kebijakan dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian sangat diharapkan, karena sekolah pada umumnya tidak ingin melepaskan anaknya setelah tamat sebagai anak yang bodoh, anak yang tidak berakhlak, yang tidak beretika. Semua sekolah tidak menginginkan hal itu. Karena itu didikan di sekolah mereka betul-betul maksimalkan, supaya selepas daripada sekolah itu nanti si anak bisa diharapkan sebagai anak yang mempunyai etika akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa hal ini tadi bisa kita mulai dari keluarga kita. Saya masih ingat adigium yang mengatakan Aqim daulatal islami fi qulubikum satakum fi biladikum. Tegakkan nilai-nilai agama itu di dalam setiap rumah tanggamu. Dimulai dari ku anfusakum. Ibda binafsik. Mulai dari situ. Satakum fi biladikum.
Mudah-mudahan itu nanti akan terjelma di dalam kehidupan bermasyarakatmu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, alimil ghaibi was syahadah, ilaihi turja'un. Ashadu an la ilaha illallah wahdah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa'ibadallah, usini wa iyakum bitaqwa Allah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah bisa menunjuki kita menjadi muslim yang sejati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

وصفوفكم استقيموا واعتدلوا.

يقومون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Selamat siang kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Baru saja selesai kita mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon hari ini di Jumat 4 September 2026. Pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan, kami lanjutkan kembali untuk Anda mendengarkan Keberseluni, warta berita berbahasa daerah Gayo.

0: Kabar Seruni, menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengeun menyawahan kabar Seruni 3 Jumat 4 September 2026. Biak sedere ini kabar Seruni selengkapi kami sawahan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh munaran pemeriksaan kerja pendahuluan terhadap tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Aceh Tengah Selasa 1 September 2026 mane.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Aceh munaran pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap tata kelola RSUD Datu Beru Aceh Tengah Selasa tanggal 1 September 2026. Pemeriksaan dipimpin Ketua Tim BPK Akmalun Hasugian berlangsung selama 28 hari mulai tanggal 31 Agustus sampai 27 September 2026. Pemeriksaan mencakup tata kelola, keuangan, pelayanan medis, sumber daya manusia, dan operasional rumah sakit. Bupati Aceh Tengah, Hai Yoga, berharap pemeriksaan penghasilan rekomendasi konstruktif yang memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat. Di sadana, RRI Takino menyalahi kabar seluruh.
1: Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagure Abu Bakar menghadiri Gehwan Rapat Konsultasi Publik Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Bandar Meriah Tun Anggaran 2026 I Aula Sedakap Bandar Meriah.
3: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Bandar Meriah Tun Anggaran 2026 I Aula Sedakap Bandar Meriah. Kegiatan siaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Bandar Meriah menjadi bagian dari proses penyusunan tata ruang kati lebih sesuai urang kebutuhan pembangunan daerah. Iprene revisi RT/RW langkah strategis kini mewujudkan pembangunan terarah berkelanjutan segerbos mampu menghadapi tantangan kuarapu. RT/RW kena menjadi pedoman penting menentukan arah pembangunan wilayah, investasi, infrastruktur, pertanian, pariwisata, mitigasi bencana. Mahyani, Ari RRI Takengeun, menyalahi kabar Seruni.
1: Pemerintah Kabupaten Gailuas berencana menata kawasan Kute Belang Kejeren kati lebih tertib sesuai konsep Kute Tua Belang Kejeren.
3: Pemerintah Kabupaten Gailuas berencana menata kawasan Kute Belang Kejeren kati lebih tertib sesuai konsep Kute Tua Belang Kejeren. Bupati Gailuas Suhaidi menyalahi penataan kawasan iharapan kati buat nujema makin deli khususnya toke-toke ikute belang kejerengan. Guna kati rencana yang ijadin, Suhaidi pen ini camat belang kejeren becerak urung sekda Gailuas membentuk tim penertiban perapian kawasan Kute. Mahyani, Ari RRI Takengeun, menyalahi kabar Seruan.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita penge kabar Seruni Ari RRI Takengeun inantinan kabar Seruni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar nih para pendengar berada, kembali kita ke Roni Rimaraya karena kita sudah ikuti warta berita daerah Toko Bersoni dan juga sudah kita dengarkan ceramah dan juga sholat Jumat kita sudah ikuti di RD Pro 1 Takengon. Lebih tepatnya siaran langsung di Masjid Agung Rohama Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke Roni Rimaraya. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sudah menuju 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Lebih tepatnya 13 lewat 23 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai pada pukul 15, kami akan hadirkan Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kami ucapkan kepada pendengar Anda selamat siang dan selamat datang di Pro Dangdut Dangdut Dela kita di edisi hari ini di tanggal 4 September tahun 2026. Saya penyelenggara yang akan temani pendengar Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, beberapa waktu ke depan kami akan hibur dengan lagu-lagu dangdut baik lawas hingga yang lagu-lagu dangdut yang kini kami akan putarkan. Dan yang mau request silakan chat aja, kami akan bacakan pesan-pesan pendengar di nomor 0853-8179-3206. Dan mendengar di penampung Anda berada, langsung saja kami akan putarkan lagu-lagu dangdut berikut ini. Lagu ini kami tunjukkan untuk pendengar yang sedang menemani kami di RRI Pro 1 Rimaraya. Selamat menikmati.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, masih di Prodang Dangdut adalah kita. Kami sudah putarkan lagu-lagu dangdut, sudah 30 menit kami putarkan ke pendengar Anda di siang hari ini. Dan seterusnya, sudah berpukul 14 waktu Indonesia bagi Barat, kami langsung saja sampaikan informasi di CF Fakta.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar di mana-mana Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkini dari lintas informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya di frekuensi 10,1 MHz. Informasi siang hari ini terkait dengan pulau Majangan kecil dijual 500 miliar rupiah adalah hoax. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Majangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah adalah hoax. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan masukkan kata kunci pulau Majangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke pencarian Google, hasilnya pada artikel liputan6.com berjudul heboh pulau Majangan kecil dijual 500 miliar rupiah ini faktanya, yang tayang pada 25 Agustus tahun 2006. Dalam artikel tersebut juga Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan pulau Majangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti Cek Fakta lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar, di mana pun Anda berada, masih kami temani di Perodang Dangdut adalah kita. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kebersamaan kita semakin menipis. Satu jam lagi kebersamaan kita, kami akan temani masih dengan lagu-lagu dangdut tentunya. Dan Anda juga bisa request melalui chat pesan WhatsApp kami. Kami akan pesan bacakan pesan-pesan pendengar di nomor 0853-817-9326. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di berapa Anda berada, kami kembali akan putarkan lagu-lagu dangdut berikut ini. Kami ucapkan kembali selamat menikmati.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Mengenal 5 jenis sampah agar kita bisa membantu mengatasi permasalahan sampah di lingkungan kita. Sampah organik berupa sampah yang mudah terurai secara alamiah, seperti sampah limbah rumah tangga berupa sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daunan, potongan rumput, dan sebagainya yang dapat diolah menjadi bahan pupuk kompos. Sampah non-organik merupakan sampah plastik seperti botol atau gelas plastik ataupun kaca bekas kemasan air minum maupun minuman beraroma lain dan sebagainya, yang dimana sampah non-organik lebih sulit atau bahkan tidak dapat terurai secara alamiah, sehingga perlu diproses daur ulang untuk diolah menjadi benda plastik lain di pabrik pengolahan limbah plastik. Sampah dengan kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, berupa sampah beling atau kaca, kemasan deterjen, kemasan obat nyamuk, lampu rusak, disket, kepingan kompak, disk, baterai, kemasan bahan insektisida, dan bahan-bahan kimia lain, dan yang dapat mencemari tanah dan air tanah dan membahayakan kesehatan manusia. Sampah kertas memang termasuk sampah organik karena dapat terurai secara alamiah karena memang terbuat dari pulp kayu. Namun, kertas dibuat bukan hanya dari pulp kayu saja, tetapi juga dari tambahan bahan-bahan kimia, sehingga lebih baik diolah dan didaur ulang kembali. Biasanya, sampah kertas didaur ulang menjadi bahan baku pembuatan kertas yang digunakan untuk membuat benda-benda kerajinan. Terakhir, sampah residu. Sampah residu atau sampah yang tidak termasuk ke dalam keempat kategori lain yang tadi disebutkan di poin-poin sebelumnya adalah sisa pengolahan sampah yang bukan sampah organik dan bukan sampah anorganik yang dapat dikelola seperti dengan proses daur ulang. Akibatnya, sampah residu harus dibuang dengan pembakaran atau penimbunan. Jadi, pilahlah sampahmu agar sampah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu mengurangi masalah sampah saat ini. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampahmu

Pendengar, ini para penanda perda, gak terasa waktu kebersamaan kita di Perodangdut dan Dutra kita 30 menit lagi menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ini para penanda perda, kami masih juga putar lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda nikmati hingga pada pukul 15. Dan mungkin beberapa request yang pendengar kami akan bacakan dan bisa kami putarkan juga lagu-lagu request yang pendengar. Silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Baik pendengar, kami akan menyampaikan pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum Dikpani, waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut telah kita. Selamat tugas dan jangan lupa maksi. Baik Mas Elpi, Mas Elpi juga jangan lupa maksi ya. Mas Elpi lagunya dari Latif Khan, judulnya Manis-Manis Jambu. Lanjut satu lagi judulnya SMS yang original. Baik Mas Elpi, dua lagunya kami putarkan saat lagi ya. Salam dari Mas Elpi, dari Sikli. Salam porak berdetak, kepingin hujan tapi belum datang. Wassalam berizin dipandai, waalaikumsalam. Baik Mas Elpi, untuk lagunya kami putarkan saat lagi ya. Masih ada pendengar lainnya, kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam Bang. Ini Banjoy Ponsai, ingat request lagu dari Lola Trakel, judulnya Buah Bibir Orang versi remix. Salam untuk Bang Penyiar dan Mas Cibro, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Dan salam untuk semua pendengar setia RRI Rimare di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja, oke? Baik Banjoy, terima kasih atas salamnya dan semoga Mas Cibro semoga cepat sembuh ya. Dan semoga Banjoy juga sehat-sehat dimanapun Banjoy berada. Untuk lagunya kami putarkan sekali lagi ya Banjoy. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mari kita nikmati 3 lagu dangdut berikut ini, request pendengar. Dan baiklah, dimulai.

0: Dengan lagunya dari Latif Khan dengan judul Manis Manis Jambu.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bagi pendengar yang mau request, kami mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi, karena tersisa tinggal 2 menit lagi menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Bukit Merat. Untuk Pro Dangdut dan setelah kita bisa Anda ikuti kembali di hari Senin. Kami mohon maaf sekali untuk Pro Dangdut nggak bisa kembali hadir di hari Sabtu dan Minggu karena beberapa hal. Dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa, dimulai pada pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Bukit Merat di hari Senin depan. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya juga informasi terkini dan lintas informasi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkini dari Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Terkait dengan Bupati Jawa Tengah Linoga melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Republik Indonesia untuk membahas penanganan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya rencana relokasi masyarakat di Kecamatan Ketol. Audiensi Bupati Aceh Tengah diterima oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Senior Fitra Nur MSC, didampingi staf ahli bidang pertanahan keterpaduan pembangunan dan tata ruang Teddy Paul H. Siagan STMH STMT masuk kami, yang berlangsung di ruang rapat gedung BPBMN lantai 14 Jalan Merdeka Selatan nomor 13 Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 4 September tahun 2026 ini. Dan pendengar, Bupati menyampaikan bahwa relokasi perlu dilakukan berdasarkan data dan harus mengikuti ketentuan serta regulasi yang berlaku. Menurutnya, apabila masyarakat direlokasi di satu kawasan, maka diperlakukan kekompakan dan kesepakatan masyarakat agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik. Kami sudah sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi di sore hari ini. Dan pendengar, informasi terkini lainnya bisa Anda ikuti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Selamat sore pendengar RRI Rimba Raya di mana pun Anda berada. Kebersamaan kita masih belum usai karena kami masih temani running Anda masih di sore hari ini sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi pendengar, 2 jam lagi kami masih temani dengan informasi lagu-lagu pilihan dan program-program yang bisa kami bawakan hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Untuk program di sore hari ini, kami akan sampaikan informasi-informasi terkait yang kami akan bawakan di hari Jumat ini di program yang kami bawakan ke ruang lingkar Anda. Tapi pendengar, sebelum kami bawakan program tersebut, beberapa lagu-lagu pilihan kami putarkan ke ruang lingkar Anda.

Kali udara tetap udara, selama sore pendengar, Ironi Rimba Raya di mana pun anda berada. Senang sekali saya, Pandora Dawat kembali hadir, temani ruang dengar anda dalam program yang kami bawakan di Ekonomi Digital. Pendengar, di mana pun anda berada, kami bawakan acara ini di edisi hari ini, di hari Jumat, di tanggal 4 September tahun 2026. Pendengar, arus modernisasi dan transformasi teknologi telah mengubah wajah perekonomian global. Tidak terkecuali di tanah air kita, digitalisasi kini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selama beberapa waktu ke depan, kami akan membedah sebuah tema penting yang sangat krusial bagi ketahanan ekonomi kita, yakni cerdas berdigital maju bersama. Melalui ruang siar RRI Rimba Raya, kami mengajak pendengar untuk melihat bagaimana teknologi digital dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Sekaligus, bagaimana kita sendiri bagi masyarakat harus wantingi diri sendiri dengan literasi yang kuat agar tidak tergilas oleh dampak negatifnya. Dan mendengar di mana pun anda berada, ketika kita bicara mengenai cerdas berdigital, pondasi utama yang harus kita bangun adalah literasi keuangan digital. Saat ini, domain digital, aplikasi perbankan, hingga fitur pembayaran berbasis kode respon cepat atau QRIS telah menjadi bagian dari keseharian kita. Kemudahan ini tentu mempercepat putar ekonomi, terutama bagi para pelaku usaha mikro di daerah. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, terdapat tantangan besar berupa ancaman keamanan cyber dan kejahatan finansial. Pihak berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi Digital harus mengingatkan kita akan maraknya modus penipuan berbasis digital, mulai dari rekayasa social engineering, tautan palsu atau phishing, hingga tawaran investasi bodong berkedok teknologi teranyar. Menjadi cerdas digital berarti pendengar kita memiliki kemampuan untuk memfilter informasi dengan mudah tergiur oleh keuntungan instan yang tidak logis. Lindungi data pribadi pendengar dengan jangan pernah membagikan kode OTP, PIN, atau kode sendi kepada siapapun, kemanapun. Keamanan finansial digital dimulai dari kedisiplinan diri kita sendiri dalam menjaga kerahasiaan data. Pendengar, kami masih sampaikan informasinya, jadi janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimba Raya.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Anda masih mendengarkan program yang kami bawakan di RRI Pro 1 Rimaraya Ekonomi Digital di sore hari ini. Kita melangkah pada poin kedua dari tema kita hari ini, yaitu maju bersama melalui penguatan UMKM di ekosistem digital. Nah, pendengar, ekonomi digital tak akan pernah mencapai tujuannya jika hanya dinikmati oleh koperasi besar di kota-kota metropolitan. Inklusivitas adalah kunci. RRI Rimaraya mencatat potensi produk lokal kita mulai dari komoditas kopi, kerajinan tangan, hingga kuliner khas daerah memiliki daya saing yang sangat tinggi di pasar nasional bahkan internasional jika diintegrasikan dengan pelopor e-commerce. Adopsi digital bagi pelaku usaha mikro bukan sekedar tren, melainkan jembatan untuk memotong rantai distribusi yang panjang. Dengan memanfaatkan muatan digital, pelaku UMKM di daerah kini dapat terhubung langsung dengan konsumen tanpa batasan geografis. Pemerintah melalui berbagai program lintas kementerian terus mendorong digitalisasi UMKM ini secara masif. Namun, tantangan ini di lapangan kerap kali berupa keterbatasan infrastruktur, jaringan, dan pemahaman teknis. Disinilah pentingnya kolaborasi dan sinergi, wajib bersama berarti yang mahir menuntun yang awam. Komunitas-komunitas kreatif dan pelaku usaha yang telah sukses dan transformasi digital diharapkan dapat menjadi mentor bagi lingkungan sekitarnya, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat melaju secara merata. Pendengar, salah satu fenomena ekonomi digital yang paling dekat dengan generasi muda dan masyarakat produktif ya saat ini adalah kemudahan akses pembiayaan melalui layanan pinjaman online atau Pinet Lending dan fitur Pay Later. Kemudian pendengar, akses ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ya pembantu biaya berdesak atau model usaha yang fleksibel. Di sisi lainnya, ya dapat menjadi jebakan uang yang merusak masa depan finansial jika tidak dikelola dengan baik. Banyaknya kasus masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal menjadi alarm keras bagi kita semua. Penting untuk selalu memastikan bahwa para pembinasial yang kita gunakan telah resmi terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Selain itu, kalkulasikan kemampuan bayar sebelum memutuskan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Konsumerisme yang berlebihan dipicu oleh kemudahan transaksi digital harus direndam dengan perencanaan keuangan yang matang. Cerdas digital berarti tahu kapan harus menekan tombol beli dan kapan harus menabung untuk masa depan. Dan pendengar, kami masih sampaikan informasinya, dan gak terasa juga kami sudah temani dengan informasi-informasi sebelumnya. Dan saat lagi nanti kami menutup program ekonomi digital setelah lagu-lagu berikut ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar, namun ini tersisa. Kita akan dengarkan kepada Kajian Nasar untuk wilayah Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan semoga apa yang kita jalankan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar di mana pun Anda berada, sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, mari kami hibur dengan lagu-lagu pop Indonesia kembali, dan nanti ada informasi-informasi pilihan yang bisa kami bawakan. Kita sembari menunggu juga sampai pada pukul 17 di Lintas 17, kita akan ikuti dari Pro 1 Talking On.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan ke rumah dengar Anda di sore hari ini beberapa informasi yang bisa kami bawakan di sore hari ini terkait dengan Bapak pendengar, terkait dengan kemamparin sampaikan duka atas kebakaran pabrik tekankan depolasi K3. Pendengar, kebakaran terjadi di pabrik PT Enyap Sabun Indonesia berlokasi di Keksei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis 3 September 2026. Insiden kebakaran tersebut menewaskan 3 pekerja pabrik yang sedang menjalankan tugas mereka. Kementerian Perindustrian menyampaikan bela sungkawa mendalam dan mendoakan para korban serta memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

0: sakitnya.
1: Hei, kamu kenapa?
0: Perutku sakit sekali. Aduh.
1: Tadi kamu makan apa?
0: Tadi aku habis makan buah.
1: Bisa jadi buah yang kamu makan itu belum dicuci.
0: Iya, tadi cuma aku lap pakai tisu aja.
1: Itulah makanya, buah atau sayur-sayuran yang mau dimakan atau dimasak harus dicuci dulu. Karena bisa saja pestisida atau bahan berbahaya lainnya masih lengket di buah atau sayuran itu.
0: Aduh, iya deh. Aku gak akan ngulangin lagi. Terus, sakit perutku ini gimana?
1: Nih, diminum obatnya. Nanti kalau masih sakit, aku antar ke dokter. Biasakan mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan atau dimasak untuk menghindari masuknya bibit penyakit dan bahan berbahaya ke dalam tubuh.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, berikut adalah informasi yang bisa kami bawakan ke pendengar Anda di frekuensi 90,1 MHz. Untuk informasi yang bisa kami sampaikan di sore hari ini terkait dengan Balik DPR Republik Indonesia ingin Bank Tanah terintegrasi dengan Badan Reforma Agraria. Balik mendorong Bank Tanah masuk dalam Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Integrasi nilai dapat mencegah tumpah tindih kewenangan dalam pengelolaan dan distribusi tanah. Pembenahan kelembagaan dan data pertanahan menjadi bagian penting dalam rancangan undang-undang peraturan reforma agraria.

Teganing adalah salah satu alat musik tradisional berasal dari dataran tinggi Gayo yang dibuat dari sepotong bambu besar. Cara membuatnya pun harus dengan keahlian yang cukup. Teganing terdiri dari 3 tali yang diganjal pada ujung dan pangkalnya guna menghasilkan nada yang dibutuhkan. Memainkan alat musik yang satu ini cukup mudah. Tangan kanan memukul 3 tali dengan sepotong kayu kecil, maka akan menghasilkan suara yang sangat indah. Sedangkan tangan kiri aktif berperan memainkan bagian pinggir sebelah kiri dari tegangan tersebut sebagai ganti ritme. Alat musik teganing sering dipadukan dengan alat musik tiup seperti serune dan suling. Bahkan menjadi sangat menarik jika dipadukan dengan didong.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sedikit lagi kebersamaan kita sudah habis mendengar 15 menit lagi. Kami tutup kebersamaan kita di seri ini di tanggal 4 September tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar dan mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicara yang sebuah ini. Berikutnya sampai di malam, nanti pendengar akan nikmati program-program yang disiarkan di RRI Pro 1 Talking On yang bisa Anda nikmati di frekuensi 103 MHz. Pendengar, di mana Anda berada, terima kasih kembali dan saya Pandu Nara pamit undur diri dari luar dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekali udara, tetap di udara.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.

0: Ya, pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Berita selanjutnya, harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi, termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulyadia Putri.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
3: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
2: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Mulyadia Putri melaporkan.
1: Harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Berikut laporan kontributor RRI Aceh, Cut Irne.
4: Harga ayam potong di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan keterbatasan pasokan ayam yang diterima para pedagang. Seorang pedagang, Jal, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga ayam potong terjadi karena jumlah pasokan ayam yang terbatas.
5: Kalau bulan Agustus, kita sudah meminta ada bukan seekor, tiga seekor ada. Sekarang nggak bisa diminta berapa itu. Batasi orang, berapa yang ada kita yang kita jual.
4: Kondisi tersebut membuat permintaan dari pembeli harus disesuaikan dengan ketersediaan ayam. Salah satu pembeli, Uswatun Hasanah, mengeluhkan kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah ayam yang dibelinya.
6: Kalau misalnya kayak gitu, seringan beli setengah sih, Kak, karena harga naik.
4: Berdasarkan pantauan RRI, harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga ayam potong berada di kisaran Rp55.000 atau Rp60.000 per kilogram. Namun dalam sepekan terakhir, harga ayam meningkat menjadi Rp70.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Loksmawe Aceh Utara dikabarkan pendengar 23 peserta untuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Loksmawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2, dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya Forum Nusantara Kelasan C. Dan ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan, Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini, partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63, calon bintang dari RRI Loksemawe ini. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan kesarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh wilayah sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
2: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang di awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong, dan jembatan permanen saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arif Ridul.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas P3 AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin, mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah gizi pada bayi dan balita. Sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim penamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang berisiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI, Arif Rizalul melaporkan.
0: Labuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dari Takengon, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog salurkan 552 bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blangkejeren. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayo Lues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Gayo Lues berencana menertibkan dan menata kembali pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan untuk mempercantik kawasan Kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berencana menata kawasan pusat Kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman, salah satunya dengan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
5: Artinya memang kita ini mendapatkan hak dan ada hak dan kewajiban. Hak Tuhan, hak Tuhan kita punya hak untuk berdagang di seputaran kota. Tetapi masyarakat lain juga dia punya hak untuk berjalan kaki dengan nyaman di kota. Ketika kota kita nyaman, tentu masyarakat akan banyak berkunjung.
4: Suhaidi menegaskan, penataan bukan berarti memindahkan pusat Kota Blangkejeren. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan melakukan pembenahan secara bertahap, termasuk pengecatan serta penambahan lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju Nordometer Indonesia Pulau Weh. Informasi dari Sabang, mendengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan rekan dia, Britaria.
7: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
8: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
7: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
9: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit pelet.
7: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia, Abang Lintas 7 bergerak pasang Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar 10 salam, target kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya akan dilaporkan Juprianto.
10: Pemerintah Kota 10 salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sumbul Salam sebagai pusat distribusi barang tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Bantu dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Sumbul Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sumbul Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sumbul Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 7 sore ini. RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Ya baik pendengar RRI Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya, baru saja kita ikuti Lintas 17 jaringan informasi Sekorwil 17 Aceh pendengar ya, dan semoga informasi yang dihadirkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya pendengar, selanjutnya kita di Takengon sore ini Harmoni Senja di RRI akan kami hadirkan lagu-lagu daerah ya, lagu daerah Gayo khususnya di ruang dengar Anda.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI, Tagih Orang Akan Bilang lagu-lagu Dataran Tinggi Tarogoyo masih terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau hingga menjelang waktu malam nanti untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Tari Goyo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Gayo di Aceh. Tarian ini cenderung berbeda dengan tarian-tarian tradisional Aceh kebanyakan, terutama dari segi geraknya. Tari Guel memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna, bahkan terkesan magis, sehingga jarang membuat para penonton seakan terhipnotis dan terbawa suasana saat menyaksikannya. Merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo. Tarian ini biasanya sering ditampilkan pada acara-acara adat maupun budaya yang diselenggarakan. Tari Guel awalnya lebih difungsikan sebagai dari upacara adat tertentu di kalangan masyarakat Gayo, baik secara ritual adat maupun perayaan adat. Tarian ini kemudian juga mulai berkembang menjadi sebuah tarian pertunjukan sebagai wujud pelestarian budaya. Masyarakat Gayo, Tari Guel tidak hanya sekedar tarian biasa. Tarian ini memiliki nilai dan filosofi yang mewakili budaya mereka. Sehingga setiap babak dan gerakan dalam tarian ini mengandung pesan-pesan dan nilai khusus di dalamnya. Sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari Guel kaitannya dengan gajah sangat erat karena tari ini terinspirasi dari legenda masyarakat Gayo yang menceritakan kisah Sengeda dan Benar Meriah dalam upaya mereka mencari dan menjinakkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada seorang putri. Gerakan dalam Tari Guel dirancang untuk mencerminkan karakter gajah serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Guel berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, Sengeda dan Benar Meriah, yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya merupakan jelmaan dari Benar Meriah yang meninggal karena pengkhianatan.

0: Tarigual secara simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau munatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah. Kedua, redup atau dip, gajah mulai merespon dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti gerakan tarian. Ketiga, ketibung, yaitu gajah telah berhasil dijinakkan dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti permohonan. Dan keempat, cicang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, Tarigual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi, bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, Tarigual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah Tarigual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Tarigual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, kerawang putih itu di dalam Tarigual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Ini juga menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut, banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur, dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian pilihan lagu Gayo tadi sudah hadir menemani kesamaan kita. Dan kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti kita akan hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu Islami menemani ruang dengar Anda, sembari menantikan untuk kita dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib nanti secara langsung dari Masjid Ruhama pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh ot dan duri. Begitulah pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Nafsu, pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, hidup di mana keadilan begitu susah didapatkan, kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan, yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri jual beli dengan harga teramat murah. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berdaya lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh. Bahkan ditertawakan. Tidak penting berapa banyak kau lakukan suatu kebaikan. Yang penting dalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu, maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, tak terbayang berapa lama kasih sayang yang akan engkau dapatkan

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk memberikan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandang anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf besar. Telah dibayar.

Ya baik pendengar, sembari kita menantikan untuk bergabung ya bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan kumandang azan maghrib, pendengar masih akan kami hadirkan lagu-lagu islami, lagu religi di ruang dengar Anda.

0: desa ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tak cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.

يتبر وليتبروا ما علوا تتبيرا.

وكل إنسان ألجمناه طائره في عنقه

0: Ya pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Ya pendengar, 51 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya Yati dan juga ada Bung Fajri tadi ya. Kita cukupkan kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar ya. Dan saat lagi akan ada rekan Ari akan menemani ruang dengar Anda. Ya pendengar, kami informasikan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan tangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mengawali jumpa bersama saya Ari malam ini ya. Kita langsung bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk berita sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: I believe in this forum we can establish competitive direct.
3: Tahun 2027 prioritas kami sudah tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Vladimir Vladimirovich Putin.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu lama untuk menuju ke tempat. Oleh sebab itu, Presiden mendorong pembukaan jalur pelayaran dan antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
2: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
6: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal biaya asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Rusia
2: Indonesia.
6: Kapal mengangkut
2: barang to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
5: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan integrasikan jalur logistik dengan menggunakan transportasi transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dan kawasan Pasifik.
7: 21 век. Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, bank, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
8: Ну и по всей России.
5: Presiden dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya, pertahanan, mineral, investasi dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 terus muda untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
10: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasi dekat dengan jalan yang sangat terkenal. Kawasan pejalan dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari Eropa.
9: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
11: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
9: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
12: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
3: Tahun 2027, prioritas kami sudah tetap sama. Di sekolah-sekolah yang prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kali sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
13: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini, alhamdulillah sudah terverifikasi terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026, insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan, sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define dan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
12: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
14: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
15: Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
14: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami

0: 111 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga jumlah korban meninggal akibat banjir di Nepal dan Bangkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
3: Sebanyak 3.000.

0: Jadi jumlah tersebut sebanyak 235 titik pantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.800 lain berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Pralian Triani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
1: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
0: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Harton S. Doho meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
2: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Dan kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
0: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Doho menyebut dengan terdeteksi sinar bintang upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat agar lebih bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Ikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan.

0: masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
1: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu. Jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
0: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski saja Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman, belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
2: Ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
0: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
4: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang dipasarkan kepada masyarakat.

0: ini semua 120 hektar.
1: Sementara Bupati Kupang Yusuf Ledo dan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh asumsi. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk menaikkan produk petani, yang namanya usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perangkat baik, Bang. Jangan itu salah satu.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Anda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harta martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum untuk terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Juruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Sino Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, you know, we had a very hard day down preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya baik, kita telah kembali lagi di Pro 1 RRI Takim. Barusan kita mendengarkan berita sentral yang kita siarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, saatnya kami menghadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda dengan mimbar agama yang berjudul Investasi Menanam untuk Masa Depan.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menanam untuk masa depan. Pendengar Radio Republik Indonesia, ketika mendengar kata investasi, sebagian orang mungkin langsung berpikir tentang uang, saham, tanah, atau bisnis. Padahal dalam Islam, kita juga diajarkan tentang investasi yang jauh lebih panjang, yaitu investasi amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini pendengar mengingatkan kita agar mempersiapkan masa depan. Kita boleh berinvestasi untuk pendidikan anak. Kita boleh menabung untuk kebutuhan keluarga. Kita boleh mengembangkan usaha. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mempersiapkan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah investasi yang tidak berhenti ketika usia kita berakhir. Sebuah buku yang kita wakafkan dan terus dibaca orang, sebuah ilmu yang kita ajarkan, sebuah masjid yang kita bangun, atau pendidikan baik yang kita tanamkan kepada anak, semuanya dapat menjadi amal yang terus mengalir. Namun dalam investasi duniawi, seorang muslim juga harus berhati-hati. Jangan tergoda keuntungan cepat hingga terjebak penipuan, riba, atau transaksi yang agama. Investasi harus dilakukan dengan ilmu, kehati-hatian, dan memperhatikan prinsip halal. Mari kita seimbangkan investasi dunia dan investasi akhirat, karena keuntungan terbesar bukan hanya ketika saldo bertambah, tetapi ketika amal kita menjadi bekal menuju kehidupan yang kekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30

Baik pendengar, kita baru saja mendengarkan ya mimbar agama yang berjudul menanam untuk masa depan. Semoga dari mimbar agama itu ada makna ataupun hikmah yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Baik pendengar, kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda sambil kita menunggu azan Isya yang kita siarkan langsung dari Masjid Agung Rohamat Hakim.

Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?"

0: kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Ya baik pendengar, kita masih menunggu azan Isya ya dari Masjid Rahmat Hakimun. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengan Anda. Kita dengarkan Tiraf dari LRT

0: Ya baik pendengar, kita dengarkan mini drama produksi RRI Takengon yang berjudul Pengutamaan Gender.
1: Pendidikan adalah hak setiap anak. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih ada anggapan bahwa laki-laki lebih pantas memperoleh kesempatan dibandingkan perempuan. Padahal, setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan. Inilah kisah keluarga Pak Rahmat.

0: Elsa, sebentar lagi kamu lulus SMA.
1: Iya ya.
0: Ayah sudah pikirkan, setelah lulus tidak usah kuliah ya.
1: Hah? Apa maksud ayah?
0: Lebih baik kamu bantu ibumu di rumah. Perempuan nanti ujung-ujungnya juga mengurus rumah tangga atau mengurus keluarga.
1: Tapi ya, Nisa ingin kuliah teknik sipil. Nilai Nisa bagus. Guru juga menyarankan ikut seleksi beasiswa.
0: Apa? Teknik sipil? Itu kan kerjaannya laki-laki.
2: Pak, dengarkan dulu keinginan anak.
0: Saya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok sepi, Bu?
1: Ini Doni, ayahmu melarang Nisa untuk kuliah. Gimana ya?
0: Hah? Apa?
1: Doni menemui ayah.
0: Ayah, kenapa Nisa tidak boleh kuliah ya?
2: Ya, karena biaya kita terbatas.
0: Kalau masalah biaya, Nisa kan mau ikut beasiswa ya?
2: Bukan soal itu. Ayah lebih memilih membiayai kamu.
0: Nah, kenapa ya?
2: Ya karena kamu laki-laki, Don.
0: Ayah, kalau memang soal kemampuan, justru nilai Nisa lebih tinggi daripada nilai Doni.
2: Tetap saja, laki-laki nanti yang menjadi kepala keluarga, perempuan ikut suami.
3: Jadi, semua usaha Nisa selama ini sia-sia?
2: Jangan membantah.
1: Nisa menangis menuju kamar.
3: Nisa, kenapa kamu terlihat sedih?
4: Ayah saya tidak mengizinkan saya kuliah, Bu. Katanya perempuan tidak perlu sekolah tinggi.
3: Padahal kamu adalah salah satu siswa terbaik. Universitas sudah membuka jalur beasiswa untukmu.
4: Saya bingung, Bu.
3: Nisa, kesempatan belajar adalah hak setiap anak. Perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kalau orang tua belum memahami, kita bantu menjelaskan dengan baik.
5: Rahman, saya dengar anakmu dapat beasiswa. Hebat ya.
2: Saya belum mengizinkannya.
5: Loh, kenapa?
2: Ya karena dia perempuan.
5: Rahman, anak saya perempuan. Sekarang menjadi dokter. Dialah yang membantu kehidupan kami.
1: Pak Rahman mulai terdiam. Malam hari,
3: ayah, boleh Nisa bicara?
2: Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.
3: Ayah selalu mengajarkan kami untuk rajin belajar. Kenapa sekarang ayah melarang?
2: Karena ayah takut. Takut kamu jauh. Takut nanti orang bilang ayah membiarkan anak perempuan ayah hidup sendiri.
3: Jadi, bukan karena Nisa tidak mampu kan?
2: Ayah hanya ingin melindungimu, nak.
1: Ayah, melindungi bukan berarti membatasi semua mimpi anak ya.
0: Di kampus Doni, di sana kita belajar tentang kesetaraan dan kesempatan. Bukan berarti perempuan melawan laki-laki. Bukan berarti laki-laki kehilangan perannya. Tetapi ya, semua diberi kesempatan sesuai kemampuan. Kalau Nisa berbakat, kenapa harus dihentikan?
1: Pak Rahman mulai berpikir. Beberapa hari kemudian, surat pengumuman datang. Ada surat.
2: Oh iya, terima kasih Bu. Ini ada surat nih Bu.
1: Pak, Nisa dinyatakan lulus beasiswa penuh Pak. Nisa menangis bahagia. Namun Pak Rahman masih diam. Malam hari, Pak Rahman melihat piala-piala Nisa. Ada foto saat menjadi juara Olimpiade. Ada piagam. Ada tulisan cita-cita sewaktu SD. Aku ingin membangun jembatan agar semua orang mudah bersekolah. Pak Rahman teringat, dulu dialah yang mengajari Nisa membaca. Dialah yang selalu berkata, belajarlah setinggi mungkin. Pak Rahman pun menangis. Keesokan paginya,
2: Nisa, maafkan ayah ya. Selama ini ayah terlalu takut pada pandangmu. Padahal yang terpenting adalah masa depanmu. Pergilah kuliah nak, raih cita-citamu. Buktikan bahwa perempuan juga mampu memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
3: Ayah serius ya? Terima kasih banyak ya. Nisa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.
1: Hari ini kita belajar, kesempatan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan, kerja keras, dan kemauan. Pendengar RRI, Pengaruh setamaan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Pengaruh setamaan gender adalah memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak, kesempatan, partisipasi, dan manfaat yang adil dalam kehidupan. Setiap anak perempuan diberi kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, bukan hanya dirinya yang maju, tetapi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa turut merasakan manfaatnya. Mari kita hilangkan stereotip yang membatasi potensi seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Berikan ruang yang sama bagi setiap anak untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan. Karena kesempatan yang adil akan melahirkan generasi yang lebih berkualitas dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Ya pendengar, baru saja kita mendengarkan mini drama yang diproduksi oleh RRI Kingon dengan judul atau dengan tema yang pengaruh utamaan gender. Semoga dari mini drama tadi ada hikmah yang dapat kita bawa ke dalam kehidupan kita. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu untuk malam ini ya di ruang dengar Anda. Ada Coklat dari dengan judul Segitiga dan ada Hello.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Ya baik pendengar, kami hadirkan berita-berita dari seputar lokal, nasional maupun mancanegara. Kita awali dengan berita nasional. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar merumuskan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset secara proporsional, secara sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai dalam keterangan tertulis Kementerian HAM di Jakarta pada Kamis 3 September 2026. Menurutnya, pembentukan undang-undang harus diperhitungkan potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Pigai menyatakan mendukung pembentukan UU perampasan aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan luar biasa. Namun ia menegaskan perlindungan HAM, khususnya hak atas kepemilikan, harus menjadi prioritas. Ia menilai perampasan aset harus didasarkan pada keputusan pengadilan yang sah. Pigai menjelaskan prinsip tersebut sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai salah satu prinsip fundamental dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pendengar, untuk informasi lainnya ataupun informasi lengkapnya tentang Menteri HAM ingatkan DPR RUU perampasan aset harus lindungi hak kepemilikan, dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Live for Yay Info.
1: Banget tuh petir.
0: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Apa sih? Ya, takut suaranya besar begitu.
0: Itu kan cuma masalah suara. Nggak nyakitin juga kan?
1: Terus?
0: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
0: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payung?
0: Buat apa?
1: Buat ngejek.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar, masih seputar berita nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah mengapresiasi peluncuran Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement. Inisiatif tersebut diluncurkan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN di Jakarta International Conversation Center pada Jumat 4 September 2026. Teuku Rizky menilai Nusantara Rising memiliki arti strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya, talenta, cerita, dan kreativitas yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun seluruh potensi tersebut perlu diorkestrasi melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kekayaan budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga kekuatan ekonomi global. Teuku Rizky juga menilai industri kebudayaan dan ekonomi kreatif kini menjadi sumber daya baru Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi kekuatan baru setelah Indonesia selama ini mengandalkan sumber daya seperti nikel, batu bara, dan emas. Untuk informasi lainnya atau informasi tentang Kemenkraf apresiasi Nusantara Rising perkuat soft power, dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: dari pagi ya, RRI Takengon mengadakan RRI Fest ya, sedari pagi tadi sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh RRI dalam rangkaian acara RRI Fest ya, Pak ya. Ada dialog luar studio nih ya, berjudul Merawat Sungai Pesangan untuk Menjaga Alam dan Wisata Berkelanjutan yang di ya, presenteri oleh Bang Budi kita ya. Mungkin para pendengar yang ketinggalan untuk tidak sempat mengikuti tadi pagi ya, jam 8 tadi, bisa mengikutinya langsung atau menontonnya secara ulang di RRI Takengon Channel ya. Dan juga tadi kita sudah banyak acara di RRI Fest ya, yang kita jalani tadi di Lokadak, ada itu penanaman pohon ya, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dan juga tadi kita melakukan aksi bersih di kawasan daerah aliran sungai Pesangan, sembari gimana ya tadi ya, seru-seruannya keluarga besar RRI. Mungkin kalau pendengar dia ada di, mungkin di situ melihat noraknya para keluarga RRI Takengon ya, pendengar ya. Pendengar, kita dengarkan ini ada sejarah singkat ini tentang Radio Rimba Raya ya. Peran vital pemancar tersembunyi di hutan Aceh. Pendengar, selamat mendengarkan.
1: Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat, menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah, agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh Wei Shouls dan Raden Sarsono, kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara. Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

yang baru saja kita dengarkan itu adalah sejarah ya, suara asli dari Dahri Oskandar, penyiar Republik, penyiar Radio Republik Indonesia tahun 1965. Itu adalah penyiar perdana, pendengar ya. Pendengar, itu tadi serangkaian dari Hari Radio ya, pendengar, kita gelar pada September 2026.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kadis Kominfo Banyumas Nopal mengatakan IKD akan menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran bantuan sosial melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos yang mulai didata pada September 2026. Ia meminta masyarakat mengisi data sesuai kondisi sebenarnya. Data yang disampaikan akan diverifikasi dan disesuaikan dengan database pemerintah, termasuk informasi penghasilan, kepemilikan aset, serta indikator lainnya yang berkaitan dengan desil kesejahteraan. Digitalisasi Perlinsos diharapkan membuat pendataan dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, cepat, transparan, serta terintegrasi antar

Ya pendengar, demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada besok edisi Sabtu ya, 5 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita masuk di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar yang mau menelpon, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, jalur telepon sudah saya buka di 082165854676, atau melalui pesan singkat ya, bisa langsung di 0852 7082 5272. Malam ini saya Ari akan menemani Ruang Rindu sampai dengan nanti pukul 11 ya, atau 23 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Ya baik pendengar yang mau menelpon, selagi jalur kita kosong, nah langsung ada nih satu penelpon kita nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Ardi.
0: Iya, ini dengan Mas Boy ya?
1: Iya, Bang.
0: Iya, Mas Boy, apa kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah, banget dengan sejauh teman-teman.
0: Alhamdulillah. Penting kita sehat selalu
1: ya.
0: Iya Mas Boy, baik Mas Boy. Mas Boy standby terus nih dari tadi ya?
1: Sudah banget.
0: Sudah langsung menunggu ruang rindu ya Mas Boy ya?
1: Iya, ruang rindu kita rindu banget. Dan rindu kita rindu banget.
0: Iya, gimana Mas Boy, malam ini sempat hujan ya tadi malam kita ya?
1: Tadi malam tadi.
0: Iya, alhamdulillah lah Mas Boy. Kita udah hujan nih Bang. Iya, cuma dinginnya masuk ke tulang nih Mas Bay. Gimana Mas Bay? Gimana?
1: Mengeluarkan bunga durian.
0: Oh, mengeluarkan bunga durian gitu?
1: Yang banget lagi.
0: Oh gitu, oh bener ya, meriah jaya. Lalu daerahnya durian ini. Mantap nih Mas Bay.
1: Boleh
0: Mas Boy, nanti kalau ada waktu ada bisalah kita jumpa-jumpa di lokasi ya Mas Boy ya. Ya Mas Boy, malam ini mau request lagu, kita lagu ruang rindunya dari 70-an sampai 2000-an. Gimana?
1: Lagu apa yang
0: benar? Malam ini kita lagu nostalgia nih, mau mancanegara ataupun lokal boleh. Gimana Mas Boy?
1: Kita lagu Malaysia kan yang benar.
0: Malaysia?
1: Bukan lagu Malaysia, Pak.
0: Tapi kalau memang tahunnya 70-an, 2000-an, boleh sih kita putarin aja Mas Boy, gak apa-apa.
1: Lagunya Romadona tetap.
0: Siapa?
1: Lagu 80.
0: Lagu siapa itu?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama, itu judulnya?
1: Bernyanyikan sedikit malam.
0: Oh, nyanyi, boleh Mas Boy, coba.
1: Boleh, Pak. Dulu aku memegang cinta, supaya terlalu cinta mempacu. Sudah aku mempunyai perbedaan dengan cinta. Lebih baik hidup sendiri, walau tanpa cinta. Aku bahagia mulai saat ini, perbedaan dengan cinta. Lebih baik hidup sendiri.
0: Asik. Ada Pak? Judulnya saya gak tahu nih Mas Boy.
1: Ada lagu enak ya.
0: Apa itu?
1: Lagu dari Rano Karno ya.
0: Rano Karno, judulnya apa itu?
1: Kereta Senja ya Bang.
0: Rano Karno, Kereta Senja?
1: Iya, lagu
0: Kereta Senja, oke Mas Boy, nanti coba cari.
1: Terima kasih banyak dan saja.
0: Iya.
1: Bang Kris,
0: amin.
1: Bunda Pak Selvin, Pak Enki.
0: Iya.
1: Kak Nur, Bang Padri, Bang Budi, Bang Sebro, semoga sehat
0: banget. Amin.
1: Doakan kita sembuh semuanya.
0: Iya, amin.
1: Bang Budi.
0: Iya.
1: Bang Sultan.
0: Ya,
1: Bang.
0: Iya, ini kita lagi mau ulang tahun RRI nih, makanya kita banyak kegiatan.
1: Malam
0: minggu kita di apa di Inan Mayakteri ya? Kita ada acara besok malam besok.
1: Di mana, Pak?
0: Di Inan Mayakteri. Iya, di Takengon. Datang Mas Boy, datang.
1: Selamat banget.
0: Siap. Iya, terima kasih Mas Boy.
1: Terima kasih banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Mas Boy ya, penelpon pertama kita dari apa namanya, Majaya ya. Beliau maunya lagu Kereta Senja Rano Karno. Cuman ini Nela Reger yang ada ini. Mungkin tapi duet sama Rano Karno ya, karena video klipnya ini bareng Rano Karno. Gak mau mendengar, nanti coba kita putarkan aja ya. Masih kami tunggu, saya tunggu ini penelpon berikutnya ini sebelum kita putarkan lagu Ruang Rindu requestan para pendengar ya. Yang mau request boleh, boleh lagu mancanegara, lagu Indonesia, lagu Malaysia, selama itu masih di era 70-an sampai 2000-an kita putarkan pendengar. Ya pendengar, masih saya tunggu di 0821-685-4676 atau bisa melalui pesan singkat nih di 0852708252572.

Elevener, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya ini. Setelah Mas Boy, kira-kira siapa lagi ya? Selagi jalur kita kosong, ayo jangan malu-malu yuk. Saya terima di 0821-6585-4676 atau di pesan singkat ya, atau mungkin malu-malu nih ngobrol bareng saya ini. Bisa langsung di 0852-7082-5272. Di Ruang Rindu malam ini kita lagunya dari era 1970 ke 2000-an ya. Boleh lagu mancanegara, Malaysia juga boleh, Indonesia apalagi ya. Yang penting kalau memang ditelepon nih selagi kosong, pasti kita putarkan. Karena nanti mungkin ya kalau memang udah banyak penelpon, nanti rebutan banyak lagu gak keputar nih. Pendengar, kita dengarkan dulu ya satu lagu sembari mungkin masih di luar ya, para pendengar mungkin masih di luar, belum bersantai. Jadi kita dengarkan dulu dari Nela Regar, Kereta Senja ya, yang tadi katanya ada Mas Boy video klipnya, tapi ada Rano Karno ini. Semoga lagunya gak salah ya Mas Boy ya. Kita dengarkan pendengar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, pendengar, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, line telepon masih terbuka luas ini. Jalur kita masih kosong ini. Karena masih waktu juga masih 21.24 ya. Sekitar 10 malam ya. Masih panjang waktu kita nih, sekitar 1 jam setengah ke depan untuk di Rindu nih. Jangan malu-malu untuk nelpon atau mungkin berkirim pesan juga boleh. Nanti saya bacakan lagu kita, putarkan kita sama-sama di Rindu. Mungkin ada yang rindu ya sama seseorang mungkin, atau ada kenangan-kenangan tertentu di lagu-lagu era 70 sampai tahun 2000-an ya. Mau mancanegara atau lagu dari tetangga ada Malaysia, atau kan kalau memang ada yang pesan lagu Thailand, kita putarkan ini. Yang penting ngerti ya artinya ya. Ya pendengar, jangan malu-malu ya untuk menelpon selagi jalur kita masih kosong nih di 0821 658 5476, atau boleh di pesan singkat nih di 0852 7082 5272.

Ujung Aspal Pondok Gede ya pendengar ya. Itu lagu Iwan Fals yang menggambarkan kenangan masa kecil ya, perubahan lingkungan dan kehilangan. Secara singkat lagu ini bercerita tentang kawasan Pondok Gede yang dulu masih sederhana dan penuh kenangan ya pendengar ya, tapi kemudian berubah akibat pembangunan. Ujung Aspal dari lagu ini ya menjadi simbol batas antara masa lalu yang akrab dengan kehidupan baru yang terus berubah. Inti dari lagu yang kita dengarkan tadi ya pendengar ya, itu adalah perubahan zaman tidak bisa dihindari ya, tetapi kenangan terhadap tempat dan kehidupan masa lalu tetap melekat dari diri seseorang ya pendengar ya. Lagu Ujung Aspal Pondok Gede tersebut karya Iwan Fals dirilis pada tahun 1987 ya, dan termasuk dalam album Wakil Rakyat. Ya baik pendengar yang masih mau menelpon ini, kita terima, masih kosong ini. Ayo jangan nanti rebutan pada marah-marah nih sama saya di saat kosong pada diam ini. Masih saya buka di 082165854676 atau melalui pesan singkat ya, ada di 085270825272. Ada satu pesan singkat masuk nih, coba saya bacakan dulu ya. Dari siapa ini? 082243 sekian ya. Ruang rindu, Bang berbagi rindu lewat lagu Malam Bung Ari, malam juga Bang. Bang Kak siapa ya ini ya? Salam sukses selalu buat penyiar dan kru RRI semua. Amin amin, terima kasih Bang. Salam kembali, salam sehat untuk Abang dan keluarga juga ya Bang ya. Atau Bang Kak, tante, om, ya itulah. Salam dari saya orang Anyar di PNP Takengon. Ini orang Anyar urusannya gimana ya? Minta lagu judulnya Melati dari Tantowi Yahya. Tantowi Yahya kalau menurut saya bukan Melati deh. Judul? Kalau nggak salah saya Ariati. Apa benar kayak gitu ya? Karena Melati saya cari nggak dapat sih. Saya dapatnya Ariati ini. Lagunya spesial untuk seluruh penyiar, oke. Dan juga buat pendengar dan pecinta RRI Takengon. Salam sukses selalu, terima kasih sebelumnya. Sukses selalu RRI, amin. Sekali udara, tetap di udara. Tetap mengudara dan merdeka. Terima kasih, ini orang Anyar ya untuk pesan singkatnya ya. Pendengar, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya nih. Masa ya cuma Mas Boy doang nih sendiri.

Baik pendengar, karena belum ada penelpon ya, kita coba ulas sedikit nih tentang lagu Ariati ya, dari Tanto Yahya. Lagu ini merupakan lagu klasik Indonesia ya, yang dipopulerkan oleh Tanto Yahya. Ariati bercerita tentang kerinduan dan kekaguman seseorang pria ya kepada perempuan bernama Ariati. Dari liriknya sih bernuansa romantis dan puitis ya, dengan suasana nostalgia khas lagu-lagu keroncong atau langgam Indonesia nih ya. Baik pendengar, kita dengarkan lagu Ariati dari Tanto Yahya.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Ah, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lah.
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya, emang sengaja begitu, biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Wih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

Ya baik pendengar, segera sekilas info nih ya untuk para fansnya RRI nih ya, Republik Indonesia, dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di program RRI Fest yang tahun 2026 ya. Malam besok nih Sabtu 5 September setelah Isya, segera berkumpul ya di Taman Inen Mayak Teri, Takengon ya. Karena besok kita ada kehadiran bintang tamu ini, musik pertunjukan musik tradisional. Ada Reval, R2 Production, dan Nadira. Ya benar ya, besok kita ramaikan nih, karena acara pasti seru ini, pertunjukan musik tradisional. Jadi pendengar yang mungkin nantinya bisa hadir sih ya, bisa juga nih mendengarkan live-nya di apa ini di dari RRI Digital ya, ataupun di Pro 1. Pendengar, ini ada pesan ini. Nah, dengan judul lagunya apa ini? Di saat kau harus memilih, tapi ini versi ya dari Pance Pondang ya. Tapi beliau maunya rahasia. Dan beliau juga menyebutkan happy birthday RRI. Semakin jaya selalu di udara mereka. Terima kasih ini penggemar rahasia ini yang katanya gak boleh sebutkan namanya ya, Pance Pondang. Oke, lagu lawas ya yang dibikin lebih santai. Ini versi AI, tapi bolehlah. Coba saya cari dulu ya lagunya ya, Pance Pondang, di saat kau harus memilih. Oke, coba benar, langsung saja kita dengarkan karena gak ada penelpon lagi ya. Langsung saja, di saat kau harus memilih.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Ya pendengar yang mau menelpon, kita sabar dulu ya. Setelah lesat lagu ini, nanti teleponnya saya angkat ya. Karena kasihan nih yang udah request, ntar lagunya gak keputar nih.

0: Dengar setia Pro 1 RRI Takengon di 93 FM ya. Di rangkaian acara RRI Fest 2026 nantinya kayak tanggal 11 ya. 11 September itu adalah hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia yang ke-81. Jadi dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 kemarin ya, tanggal 3 September kita sudah mengadakan Bazar UMKM nih. Ada demonstrasi produk, diskusi pelaku UKM, UMKM juga. Pendengar, sebelum saya lanjutkan rundown RRI Fest, saya terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo. Mana,
0: alhamdulillah sehat. Siapa ini? Bang Herman kah ini?
1: Pak.
0: Siapa ini? Sukarami ya, kalau nggak salah ya.
1: Jaringan Bangga.
0: Ya, jaringan kan juga. Dengan siapa nih, Bang?
1: Dengan Herman.
0: Ah, kan? Herman di Pondok Balik ya?
1: Iya, Mas.
0: Iya, apa kabar Bang Herman dari Pondok Balik nih?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Lagi yang baru pulang nih, Mas, baru nyampe, Mas.
0: Dari mana, Bang Herman?
1: Dari kampung, Mas.
0: Oh, pulang ke kampung. Ke mana kemarin, Tamiang ya?
1: Kayaknya
0: pulang ke Tamiang ya, Aceh Tamiang ya.
1: Kampungnya Kuala Simpang.
0: Di mana? Kuala Simpang.
1: Ya, 23.
0: Oh, Kuala Simpang aman-aman aja ya. Pas bencana kemarin, alhamdulillah sehat-sehat lah keluarga di sana ya, Bang ya.
1: Ya, alhamdulillah lah, Bos.
0: Ya, alhamdulillah. Penting doa.
1: Ya, agak penting lah.
0: Alhamdulillah, yang penting ya segera pilih ya untuk Aceh Tamiang.
1: Ya, Mas, ini karena jaringan kurang bagus ya, singkat aja lah, Mas.
0: Boleh, boleh lanjut.
1: Request lagunya
0: apa itu?
1: Tip X boleh, Mas.
0: Tip X itu tahun berapa dia ya?
1: Mawar Hitam.
0: Mawar Hitam. Mawar Hitam ya, Mawar Hitam ya.
1: Ya,
0: tahun 2000-an itu kalau nggak salah ya.
1: Apa?
0: Tahun 2000-an ya, bolehlah nanti coba putarkan ya.
1: Iya.
0: Boleh, boleh, boleh. Lanjut, Bang Herman.
1: Nah, iya, salam. Iya, entah nggak tahu lah, Mas. Jaringannya kurang bagus, putus-putus suaranya. Kalau memang ada kata-kata yang salah, ya minta maaf ya.
0: Siap, siap.
1: Salamnya yang belum masuk, ya masuk. Yang belum masuk, kan yang udah masuk, salam kenal aja.
0: Iya, ha-ha.
1: Ya, selamat untuk Mas yang beraktivitas, Mas.
0: Oke,
1: Mas. Ini Herman, tunggu lagunya, Mas.
0: Siap.
1: Sambil santai, sambil istirahat ya kan.
0: Siap, Bang Herman.
1: Baru nanti karena kan baru dengerin ini kan dulu kan.
0: Oke, ini langsung saya putarin bentar lagi nih lagu Bang Herman duluan nih.
1: Oke, Mas, terima kasih, Mas. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Bang Herman ya, dari Pondok Balik ya, baru pulang ke Kuala Simpang nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan ini rangkaian acara dari RRI Fest ya. Ah, penelpon dulu deh, karena nanti saya takut dia marah nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam, Bang. Selamat.
0: Selamat malam kembali. Alhamdulillah. Dengan siapa ini, Bang?
1: Ini dia. Ini
0: oh, dia. Eh, sama-sama Herman ini kayaknya nih.
1: Oh iya, makanya saya nggak bilang Herman lagi, tapi saya di AS. Mudah-mudahan kawan ingat dengan saya kan.
0: Kalau udah AS, saya pasti
1: ingat. Juga ganteng banget kan.
0: Gimana kabarnya nih, Bang? Bang Herman yang di
1: alhamdulillah, kalau kabarnya alhamdulillah baik-baik selalu, Bang. Sama dengan apa pendengar lain. Saya yakin kabar pasti baik semua.
0: Amin. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Iya. Gimana? AS sudah mulai hujan atau belum nih, Bang Herman?
1: Semalam hujan, Bang. Semalam hujan sangat deras.
0: Oh, sama.
1: Insya Allah hujan semalam.
0: Dari sekian lamanya kita menunggu hujan ya, Bang Herman ya.
1: Iya, semalam turun. Kalau di sini, Bang, sejak kemarin itu hujan dari jam 12 siang sampai dengan malamnya, Bang.
0: Oh gitu, kalau di kami kemarin dari pagi sampai sore itu mendung, Bu. Mendung paling gerimis-gerimis tipis.
1: Belum hujan sama sekali, sudah.
0: Gimana?
1: Sudah hujan?
0: Sudah, tadi malam ya daerah. Bener,
1: Bang. Sudah juga semalam ya?
0: Alhamdulillah kita sudah merasakan.
1: Alhamdulillah itu berkah dari Allah, ya kan? Iya. Apapun semua berkah dari Allah pada kita, kan gitu.
0: Benar sekali, Bang. Bang Herman, mau lagu apa nih malam ruang rindu kita nih?
1: Saya cuma apa ini aja.
0: Apa?
1: menanyakan kabar-kabar kawan. Saya mau nitip lagu untuk kawan. Apa kabarmu di sana bersama Panize sama kalau nggak salah itu sama Andra Respati kalau nggak salah. Apa kabarmu di sana, Panize?
0: Apa kabarmu di sana? Coba saya cari dulu sebentar. Apa kabarmu di sana? Siapa itu?
1: Ada.
0: Penyanyinya siapa?
1: Vanizu sama
0: Aprilian.
1: Vanizu.
0: Aprilian ya, Aprilian Fat Vanizu ya.
1: Iya.
0: Oke. Boleh enggak apa-apa nanti kita coba kita putar.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ada. Salam saya yang pertama buat Bang Aik lagi tugas dan semoga tugasnya semangat banget untuk menemani kami lewat udara kan gitu.
0: Siap, terima kasih Bang Irman.
1: Dan Bang Budi, Bang Pajiri, Bang Cibro, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selki.
0: Oke.
1: Kemudian juga salam kenal buat Bang Irman di sana yang dia Pak Aceh kami yang kan.
0: Iya benar, iya.
1: Kemudian juga buat Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Kak Amoy, semoga Kak Amoy cuat sembuh.
0: Okay.
1: Mas Elvi, Mak Bika, kalau masih dengar, Fitri di Payareje juga ada di Bekasim, juga yang ada di Baliatu.
0: Oke, okay. Lanjut.
1: Sarah, Caca, Anima, juga Kamuna, Erna. Kemudian Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan, juga Bang Iwan, Kak Afifah, dan Kak Yana di Towa.
0: Oke.
1: Serta Kak Jamila kalau lagi dengar saya juga kebagian Kak Jamila ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Azazira juga yang ada di Langsa kemarin itu. Semoga kawan-kawan semua masih mendengar, salam sehat semua dan jangan lupa Bang Ari. Saya cuma menitipkan kabar atau menanyakan kabar kawan di sana ya.
0: Iya.
1: Lewat sebuah lagu saya bertanya begitu.
0: Oke Bang Herman.
1: Semoga kabar baik selalu. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ada Bang Herman dari AS nih, bukan Amerika Serikat, Aceh Selatan. Beliau mau menitipkan salamnya melalui sebuah lagu nih. Apa kabar di sana? Pendengar kita terima lagi nih penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Nurul.
0: Kak Nurul Meriah Jaya ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Kak Nurul?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ini Kak Nurul. Tadi udah main air kami Kak Nurul. Gimana Kak Nurul? Mau apa Kak Nurul malam ini?
2: Lagunya dari ini Titik Sandoro saja.
0: Titik Sandoro. Judulnya apa itu? Sandora.
2: Judulnya terserah Bang aja. Terserah
0: Ada enggak ya judulnya terserah Om di lagu Titik Sandora ya? Gitu. Boleh-boleh. Nanti coba saya carikan ya Titik Sandora ya. Iya. Terima salam-salamnya Kak Nurul.
2: Salam-salam buat Om
0: Ari. Terima kasih.
2: Bunda Ana, Bunda Selvi. Jadi sampai
0: itu aja lah. Oke, terima kasih Kak Nurul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar itu tadi ada Kak Nurul ya. Nah, beliau maunya Titik Sandora nih. Titik Sandora banyak nih lagunya. Saya bingung nih mau milih yang mana ya. Ada Mustika, ada Termenung, Penyesalan, Burung Dalam Sangkar. Itu Titik Nur. Keagungan Tuhan, Boneka dari India. Gini-gini aja deh kayaknya ya, Termenung atau Mustika aja deh di Titik Sandora ya. Ya pendengar, saya lanjut informasi dulu ya, sebelum saya putarkan lagunya dari Mawar Hitam darinya siapa tadi, Bang Herman yang Dok Balik ya. Hari ini kita 4 September ya, rangkaian acara yang Fest 2026. Kita tadi pagi sudah melakukan aksi cinta lingkungan ya, aksi bersih lingkungan, penanaman bibit pohon dan juga pembersihan das pesangan ya, yang di dekat di daerah Arumam Lukub Badak ya pendengar ya. Besok pendengar jangan kemana-mana nih, karena kita ada seni budaya nih, pertunjukan musik tradisional di Taman Inen Mayak Tri di Takengon ya. Besok dihadiri oleh bintang tamu kita ada Reval, ada R2 Production dan juga Nadira ya pendengar ya. Jadi besok bisa diramaikan nih pendengar di Taman Inen Mayak Tri ya. Pendengar, pada 6 September lagi ya kita ada rangkaian acara olahraga nih. Senam Bersama Jantung Sehat, dan juga ada Cinta Lingkungan Penyebaran Bibit Ikan. Di 8 September kita ada Seni Budaya nih, Bintang Radio RRI Takengon. Dan kita lanjut di 9 Septembernya kita ada Peduli Sesama nih, kunjungan dari RRI Takengon ke Panti Asuhan ya. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut bisa langsung di follow ya medsosnya RRI Takengon, ada Instagram. Lebih jelas nih, kita banyak di Instagram dan juga Facebook di RRI Takengon. Pendengar, mungkin ada yang mau kerjasama nih, boleh langsung hubungi tim kami nih, ada Bang Yamin di 0822-7774-2690. Baik pendengar, kita dengarkan dulu nih requestnya dari Bang Herman. Ini sama-sama Herman ini. Nah, yang pertama Herman dari Pondok Balik, Mawar Hitam, Tip X. Yang kedua titip kabar nih dari Bang Herman untuk teman-temannya dari Vanizi dan April ya. Ada apa kabar? Apa kabarmu di sana? Baik pendengar, selamat mendengarkan.

0: Hai for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
1: yeah. banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya Ari, malam ini yang akan menemani Anda sekitar setengah jam lagi ya, sampai dengan jam 11 nantinya. Sebelum kita masuk ke gaya malam ini, ada musik tradisional di Donggayo. Pendengar, masih ada beberapa lagu nih yang harus saya putarkan. Ini ada Titik Sandora dengan judul Mustika ya. Kata tadi terserah saya judulnya, jadi saya milihnya Mustika ya, udah Mustika ya. Dan juga ada Kangen Band nih, Bintang 14 Hari, requestnya Bima Lampir yang tadi ya. Beliau ini malam ini panen lagu nih. Ya baik pendengar, ada informasi nih, program magang nasional 2026, loker magang nih pendengar. Radio Republik Indonesia membuka kesempatan program magang HAP 2026, salah satunya di RRI Takengon. Nah pendengar, untuk yang mau info lanjutnya tentang loker magang ini bisa langsung follow ya medsosnya RRI Takengon di Instagram dan juga Facebook, biar dapat info nih ada program loker magang nih, ada ada aku setara WM ya insyaallah cukup lah untuk magang anak-anak muda nih. Boleh langsung di follow nih, dan info-info lanjutnya ada di medsosnya RRI Takengon ya. Ada di Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan juga YouTube. Baik pendengar, saya cek pesan singkat ya, ada lagi gak ya? Coba kita cek, ada lagi gak ya? Kayaknya gak ada lagi. Pendengar, langsung saja kita dengarkan ini, Titik Sandora, Mustika.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ya baik pendengar setiap berasa hari ini Takiman masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama saya Ari, malam ini yang akan menemani ruang rindu Anda setengah jam lagi ya sampai dengan jam 11. Yang nantinya jam 11 kita akan masuk ke Didong Gayo ya. Pendengar, masih ada yang belum tidur ini, langsung kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini? Bang Putra Jaya di Calang, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana nih Bang, udah setengah sebelas kita nih. Kayaknya enak nih lagu Ruang Rindu kita nih.
1: Iya.
0: Lagu apa kita?
1: Lagu dari Kos Plus.
0: Kos Plus. Iya. Judulnya apa itu Bang?
1: Biarlah sendiri.
0: Biarlah sendiri, aduh janganlah Bang. Berdua kayak sekali-sekali.
1: Iya.
0: Biarlah sendiri ya.
1: Iya.
0: Biarlah sendiri. Oke, nanti coba saya cari ya Bang ya. Salam-salamnya Bang Putra.
1: Salam teman-teman Bang Ari.
0: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ya, ada dari Bang Putra Jaya dari Calang ya. Kos Plus, biarlah sendiri. Biarlah sendiri. Kos Plus ya. Coba saya carikan ya, biarlah sendiri. Kita lanjut, ada penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Bang Mus ini. Tidur nih Bang Mus nih.
2: Iya Bang, belum tidur Bang, baru pulang dari apa, ada rapat desa kita.
0: Oh, ada rapat desa ya?
2: Iya.
0: Kayaknya Bang Mus nih jadi yang paling vokal ya?
2: Enggak juga.
0: Gimana ada nih Bang Mus?
2: Ada kegiatan apa Bang?
0: Ada kegiatan desa, yang penting lancar jaya ya Bang Mus ya?
2: Iya, pelan-pelan gitu lah.
0: Iya, mantap Bang Mus. Gimana nih Bang Mus?
2: Mau request lagu nih Bang.
0: Lagu apa nih Bang Mus?
2: Dari Bob Rizal aja.
0: Bob Rizal?
2: Iya.
0: Apa itu? Terhumban di Nestapa kah?
2: Abadi Bersamamu.
0: Abadi Bersamamu.
2: Iya.
0: Abadi Bersamamu.
2: Iya, mungkin salam buat semua pendengar ini masih berada semen malam, salam bersepahat aja.
0: Oke.
2: Juga buat karyawan dan karyawati hari Takiman masih berada, semoga terhibur adanya. Juga sehat selalu. Buat yang ditugas jangan lupa ngopi biar gak ngantuk.
0: Oke, lanjut dong Mus.
2: Apa lagi nih Pak?
0: Kata-kata dong kalau
2: gak bisa. Kata-kata apa kita menemui ya?
0: Apa ya, sesuai dengan malam Sabtu nih Bang Mus.
2: Oh iya.
0: Apa tuh yang cocok tuh?
2: Menemukan yang baik tidak sama dengan menemukan yang nyaman. Semua orang bisa baik ya, tapi tidak semua orang bisa memberikan rasa nyaman.
0: Oke.
2: Itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan yang baik apa tadi Bang Mus? Saya langsung bingung nih. Intinya tadi yang baik belum tentu nyaman ya. Yang nyaman, begitulah Bang Mus ya. Pendengar, masih adakah yang nelpon di 0821-6585-4676. Kalau memang tidak ada nih, saya putarkan lagu nih. Ada lagu dari Kos Plus, Biarlah Sendiri, dan nantinya dibarengi dengan Bob Reza, Abadi Bersamamu. Ya baik pendengar, langsung saja kita dengarkan Kos Plus, Biarlah Sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ya pendengar, setiap pro satu hari Rita Kingon, ruang rindu kita cukupkan di sini ya pendengar ya. Terima kasih untuk atensinya ya, atau partisipasinya para pendengar yang sudah menelpon maupun yang mengirimkan pesan singkat ya pendengar ya. Pendengar, masih kita hadirkan satu lagu rindu ini, ada Kisah dari Bumerang yang nantinya akan kita lanjutkan dengan Didong Gayu. Baik pendengar, saya Ari masih menemani Anda sampai dengan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sudah benar kita dengarkan Gayo malam ini ya, ada musik didong, musik tradisional dari Tanah Gayo untuk satu jam ke depan. Pendengar, selamat mendengarkan.

be bigger.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnung.

dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Salam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Muhammad Aji beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Taking, Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

Demikian kita sudah dengarkan pemandangan azan subuh, penanda waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Berada pada satu di mana pun berada, rangkaian lagu-lagu religi lainnya juga masih terus menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Ada ceramah subuh nanti juga insya Allah akan kembali kita ikuti.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besar rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera sambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berhenti.

0: Rom 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setiap Rom 1 dimanapun berada. Ya, lanjut ya, untuk saat lagi kita akan dengarkan ceramah subuh.
1: Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lisma. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa al-sadiqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, dan kamu jangan ragu sedikit pun terhadap kebenaran Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan kita sampai detik ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, kearifan, kebijaksanaan di dalam menjalankan kehidupan ini sambil menunggu detik-detik terakhir kalimat perpisahan. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sebagai lonceng perpisahan di antara dunia dan akhirat. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah itu juga selalu sayang kepada umatnya. Beliau berjuang untuk mendapatkan syafaat dari Allah. Saat ditanya oleh Allah, ya Habibullah, untuk apa syafaat itu kamu perjuangkan dariku? Rasulullah menjawab, untuk memudahkan umatku masuk ke dalam surgamu melalui syafaat itu. Yang kami hormati Bapak Kemenag, Bapak Ketua DKM dan mantan Ketua DKM, kemudian Bapak para guru, para dosen yang hadir pada pagi hari ini, dan para tengku guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, paling kurang saya dapat berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kalau kami nanti kembali kepadamu, ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surgamu, ya Allah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, telah menjadi kebiasaan, telah menjadi budaya kita di Gayo ini pada umumnya, kalau ada yang kembali kepada Allah, pada saat jenazah itu dibawakan ke masjid, ahli waris ataupun ahli musibah, dia bangun untuk meminta maaf. Yang diminta maaf itu selalu ada tiga. Yang pertama terkait dengan namimah. Namimah itu disebutkan oleh Rasulullah, wa kana yamshi min namimah. Namimah itu bukan dosa ringan. Namimah itu adalah dosa besar, yaitu menyampaikan pembicaraan kepada orang lain dengan bentuk adu domba. Kadang-kadang yang disampaikan itu benar, tapi cara menyampaikan itu salah. Maka
di saat cara menyampaikan salah, maka orang bisa saja bermasalah karena pembicaraan kita. Maka namimah itu adalah kalimat yang mengadu domba. Dan kadang-kadang yang melakukan adu domba ini adalah orang-orang yang paham agama. Orang-orang yang disebut tengku, disebut guru, disebut alim ulama. Tapi namimahnya tidak pernah berhenti. Sehingga kadang-kadang orang tidak mendapatkan haknya karena namimahnya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu la yasral kaum bin kaum. Janganlah pergunakan, hai orang-orang yang beriman, jangan pergunakan lidahmu untuk mencela, membuat hoax, kemudian membuat berita palsu. Sehingga kadang-kadang orang sudah berhak mendapatkannya, tapi karena kita memfitnahnya, ya akhirnya dia tidak mendapatkannya, dan itu akan dituntut di akhirat kelak. Maka setiap ahli waris, ahli musibah meminta izin kepada yang meninggal dunia saudaranya, karena kebesaran hatinya dia tidak ingin saudaranya itu dihukum di akhirat. Maka apa kalimatnya yang sering kita dengar? Kedang sudereng kuni, amang kuni, atau ineng kuni, atau ngah kuni, salah cerak, kenawi mokot bergaul urup gitu, ngoki maafan. Kan itu sering sekali ditanyakan. Jawabnya, karena sudah ditanyakan, ya iya, ngok. Kan begitu rame-rame di dalam salat jemaah itu ngok. Tapi saya sering sekali tanyakan ke sekitar jemaah yang hadir itu, betul ke ngoki maafan kamu remkam delipedeh persoalan. Apa jawabnya? Allah Tuhan miwam betih, berarti gak selesai juga. Maka kenapa dia minta maaf kepada saudara yang hadir? Karena maaf itu cukup diperlukan untuk pengampunan Allah. Yang kedua, sering sekali kita dengar kedengaran salah getek. Wan muripi kena amani kami ini berempus, saudara kami ini berkebun. Sering dia lewat ke kebun kita, kedengara salah getek, niatim lei preneku, sudere empun empusa, tapi sampai habis hayatnya tidak dibilang. Nah, bisakah dimaafkan? Ngoke maafan. Ya karena sudah ditanya, jawabnya no. Nah, kemudian yang ketiga, kedengara utang piutang, iketekik kedang ngoki maafan, iketebel tu lipete kedang berngoki maafan. Geh sudere kumah pintu beruke alas pedenang kita betama. Nah, geh sudere kumah. Dan ada lagi kalimat terakhir bahwa amani kami ini geremah utang neku akhirat kukubur. Ngai selesen.

ada, kata yang lain. Maka saya tidak mau mengimami. Rasulullah tidak mau menjadi imam salat orang yang meninggalkan hutang. Maknanya, hutang itu berarti harus diselesaikan waktu kita hidup. Karena tiga masalah itu, kedengaran salah cerak, itu kan hasil dari sebuah kesombongan namimah itu. Dia punya dalil juga. La yadkhulu jannah wa huwa biqalbihi mithqala dzarrati kibran. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarah kesombongan. Karena sombong itulah dia salah ucap. Karena sombong itulah dia sering bicara okeng. Karena sombong itulah dia sering sekali bicara kunekenak. Karena sombong itulah dia sering kali emosi. Karena sombong itulah dia sering sekali pora-pora bengis, pora-pora. Ya, begitulah kira-kira. Maka orang sombong itu tidak bisa masuk ke dalam surga walaupun sebesar biji zarah. Kemudian menyangkut dengan salah getek, itu juga punya dalil. Pama ya'mal miskala zaratin harayara wa ma ya'mal miskala zaratin sarayara. Satu biji sawi kebaikan dihitung sebagai pahala, nanti ada balasannya. Satu biji sawi kejahatan dihitung sebagai dosa, nanti ada balasannya. Itulah maka keluarga yang ditinggalkan itu minta maaf kepada keluarga yang hidup, kepada jamaah yang akan mensalatkannya. Kenapa? Karena sehebawan murid ini pokatnya makin pokati, taruknya makin taruki. Jelbang pinjam gara berulak, bewe ini gara berulak, utang gara berbir. Dak meho muri. Malahan amani kami ini gara mah utang ini ku akhirat yang ditanggung oleh anak-anaknya. Sebenarnya kapan dimusyawarahkan utang itu? Kapan dimusyawarahkan bahwa utangnya akan dibayar oleh anak-anaknya? Anak-anak yang besar kadang-kadang mau menyelesaikan utang itu karena dia sudah disekolahkan S1, S2, S3 sampai dia menjadi orang besar. Tapi anak yang bungsu kadang-kadang tidak tamat SD karena habis belanja untuk menyekolahkan anak-anak yang besar. Akhirnya waktu kompromi menyelesaikan utang bapaknya, kena si bensu, no nganti, yang saya punya itu jangan lagi untuk membayar utang bapak, karena banyak sekali harta sudah kalian habiskan. Akhirnya tidak ada musyawarah, akhirnya bapaknya lah yang menanggung kekene orang gayu menjungkejung ke tuluiwan kubur. Karena sampai hari ini hasil penelitian 80%, malah 83%. Anak-anak orang tidak mau membayar utang bapaknya sampai hari ini, walaupun ada kwitansi, walaupun ada apa-apa. Apa maknanya mau saya sampaikan? Kalau memang bapak itu pernah mengamanahkan kitalah sekarang ini dengan umur 60-70, panggil terus anak-anak nih, anakku, ini utang nih bapak, ini buku ini. Maka dua amanahku, yang pertama, harta warisan itu tidak boleh kamu bagikan kalau belum selesai utang bapak, utang ibumu. Kemudian kalau ada wasiat, maka selesaikanlah wasiat itu. Itu cuman warisan itu. Tapi karena enggak ada amanah itu, maka bayangkan betapa banyak orang tua yang menanggung hutang di akhirat sehingga dia tidak mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kena hutang piutang itu. Maka pada kesimpulannya setelah saya lihat beberapa riwayat, hutang itu harus diselesaikan pada hari itu. Gere nantin nujuh, gere nantin 44, gere nantin 100 lo. Hari itu selesaikan hutang itu, begitu sebelum masuk kuburan. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah jengkel, sudah 100 kali dia tagih enggak dibayar. Akhirnya waktu pas mau meninggal, waktu ahli waris minta izin, dia bawa kwitansi. Hana kene ngerengu ke kuburan jenajah kegera selesian melu utang ku aku nih, ini kwitansi. Habis itu apa jawab? Sudah terjadi itu, apa jawab yang berutang keluarganya? Kegerego ikuburan ketamai kumah bapak so jenajah kene. Itulah orang sekarang, bukan menyelesaikan masalah tetapi menghambat masalah untuk tidak menyelesaikan utang piutang. Maka kaum muslimin hadirin, sebagusnya sebelum meninggal kita selesaikan persoalan.

cerak, salah getek, dan utang piutang. Jangan tunggu ahli waris meminta izin pada waktu kita meninggal. Kalau diselesaikan, sudahlah kita pun mendapat pengampunan dari Allah. Tapi kalau enggak diselesaikan, kunanya nasib teui akhirat, pasti bermasalah juga. Maka kepada kita berharap bahwa sebelum meninggal dunia, selesaikan. Ada lagi pertanyaan, kita beteh ke kita benasa. Memang kita tidak tahu meninggal dunia kapan, tapi orang gayo memberi batasan, mutik ruluh bunga mahlah. Maknanya apa? Kita pasti akan meninggal. Maka persoalan itu diselesaikan dengan baik. Untuk menyelesaikan itu, saya pikir pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang saya sampaikan tadi, kita simpulkan supaya steril dia, supaya bersih dia. Utok timulimi. Nah, perasaan ti berprasangka, oh aku selulun benasa, kapan nanti meninggal, macam mana mau selesaikan. Jangan ada perasaan itu. Atin timukulukil dalam hidup supaya selesai masalah. Enti jolok bengkon, enti nyurung kulah, dan enti tipak dagu. Maka hidup ini selesaikan sebelum meninggal, dan kita pasti meninggal. Pasti meninggal. Karena itu yang pasti. Yang lain enggak ada yang pasti. Sudah kita cari hidup ini dari pagi sampai sore, mehulukin kedengger tentu demu. Belum tentu kita kaya, tapi meninggal itu enggak usah dicari, pasti kita dapatkan. Maka selesaikan masalah sebelum meninggal dunia. Pertama, menyangkut salah cerak, tiro maaf waktu raya, ataupun salah getek, tiro maaf ngepernah kuatan tarung Jepangmu, ngepernah kuatan pokatmu. Kemudian bayar utang sebelum meninggal dunia, agar kita meninggal dunia tetap dalam keadaan dalam mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berizin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Tanah Gayo akan hadir menyajikan agen informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Selamat pagi dan selamat mengikuti Warta Tanah Gayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Terpidana zina di Takengon dicambuk 100 kali. Di event RRI Fest, RRI Takengon tanam pohon jaga lingkungan. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, dua terpidana zina asal Aceh, Tamiang, dicambuk 100 kali. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kejaksaan Negeri Takengon kembali mengeksekusi dua orang terpidana zina asal Aceh Tamiang dengan 100 kali cambuk. Mereka ST 22 tahun dan IF 23 tahun. Keduanya dicambuk di halaman Masjid Rahmat Takengon pada Jumat kemarin. Kasipidum Kejari Takengon Dede Darmadi mengatakan eksekusi itu setelah mendapat putusan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Takengon. Pada eksekusi kali ini katanya kejaksaan juga mengeksekusi dua terpidana maisir atau judi dengan masing-masing 8 kali cambuk setelah potong masa tahanan.
2: Jumlah cambukan sebanyak 10 kali. Kenapa terjadi 8? Karena dia telah menjalani 36 hari dan dipotong jadi 2 cambukan. Kemudian kita melakukan yang kedua terpidana lagi adalah terpidana jarimah zina. Jarimah zina dengan masing-masing terdakwa 100 kali cambuk.
1: Kasatpol PP Aceh Tengah Hamdani mengimbau agar masyarakat taat pada ketentuan hukum yang ada.
3: Sesuai dengan kanun 6 itu ada diatur dengan kanun wilayah. Kita berharap masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran kanun wilayah.
1: Petugas katanya secara konsisten terus mengimbau agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan pelanggaran syariat. Muhammad Sanusi RRI Takengon melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Jembatan Bile Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, diresmikan. Berikut informasi selengkapnya.
4: Jembatan Bile Brawang Gajah di Kampung Mula, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya bangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kab setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Berulah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Beli Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
5: Kami melintasi ke seberang sana naik seling. Jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa. Alhamdulillah sudah siap, Pak.
4: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Beli Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Beli Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter. Dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton, jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Babang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemda Gaya Lues hadir pada tasyakuran hari lahir Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ke-81. Bupati Gaya Lues berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
6: Pemerintah Kabupaten Gaya Lues terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Gaya Lues dan unsur Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Gaya Lues Suhaib saat menghadiri tasyakuran Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Suhaidi mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, potensi sumber daya alam Gaya Lues merupakan anugerah yang harus dikelola bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kemudian selanjutnya, Pak Kediri, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Gaya Lues kepada pemerintah daerah. Banyak hal yang sudah kita lakukan, baik itu pendampingan, kemudian pendapat hukum barangkali dan lain-lain, skema yang lain itu yang sudah kita lakukan di Kabupaten Gaya Lues. Mudah-mudahan dari sini ke depan kita akan memperkuat kembali, karena saya juga tidak terisi mempelajari, kecuali makanya ada kepala desa, kepala dinas yang sudah bandel, sudah diingatkan tetapi tetap menyimpang dari aturan.
6: Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum. Selain itu, Suhaidi menekankan pentingnya optimalisasi peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah.
1: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis Intek Perizinan Berusaha atau PIB Sektor Industri Berbasis Risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap Bimtek ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
8: Terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sedang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam mereka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
1: Bimtek ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar, aksi tanam pohon dan bersih sampah di aliran sungai Pesangan warnai RRI Fest 2026 di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan. Berikut informasi selengkapnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRI Takengon menggelar aksi tanam pohon di objek wisata Arung Jeram Lukup Badak dan aksi bersih-bersih sampah di aliran sungai Pesangan Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian RRI PES 2026 yang juga digelar RRI di seluruh Indonesia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik dalam sambutannya menyampaikan, RRI PES menjadi program nasional RRI dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan itu juga menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik.
10: Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama untuk menjaga alam, merawat sungai, dan membangun lingkungan yang sehat serta berkelanjutan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua.
9: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jauhari ST menyambut baik terlaksananya RRI PES 2026. Kegiatan tersebut, ungkapnya, tidak hanya sekedar wacana, tetapi langsung bergerak menanam 200 bibit pohon buah yang terdiri dari jeruk dan alpukat serta pembersihan aliran sungai.
11: Hari ini, Jumat 4 September 2026, kita memulai rangkaian ini dengan aksi nyata yang sangat relevan bagi daerah kita, yaitu aksi cinta lingkungan melalui pembersihan sungai Pesangan, sungai Pesangan dan penanaman bibit pohon. Langkah ini menjadi sarana edukasi dan keteladanan bagi generasi muda serta komunitas lokal dalam menjaga kelestarian ekosistem dataran tinggi Gayo.
9: Selain angkasawan dan angkasawati RRI Takengon, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah pihak lainnya seperti pelajar, mahasiswa, pramuka, dan sejumlah komunitas lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Gayo Lues berencana menertibkan dan menata kembali pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk mempercantik kawasan kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
6: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berencana menata kawasan pusat kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman, salah satunya dengan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
12: artinya Mehdi tadi mendapatkan hak, dan ada hak, ada kewajiban. Hak Tuhan, hak itu kita punya hak untuk berdagang di seputaran kota. Tetapi masyarakat lain juga dia punya hak untuk berjalan kaki dengan nyaman di kota. Ketika kota kita nyaman, tentu masyarakat akan banyak berkunjung.
6: Suhaidi menegaskan, penataan bukan berarti memindahkan pusat kota Blang ke Jeren. Pemerintah Kabupaten Gayolues akan melakukan pembenahan secara bertahap, termasuk pengecatan serta penambahan lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian Warta Tanuh Gayo edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Terpidana zina di Takengon dicambuk 100 kali. GFN RRI Fest, RRI Takengon tanam pohon, jaga lingkungan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda? Di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut untuk saat ini kita akan dengarkan informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh. Ada Pak Dedi Ardana yang sudah tersambung melalui sambungan telepon dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi ya. Juga, gimana kabarnya Pak Dedi pagi ini?
2: Baik ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini?
2: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Benar Meriah, kemudian Takengon serta daerah Gaya Luas dan Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 5 September 2026. Untuk pagi hari umumnya cuaca wilayah Tengah itu umumnya berawan hingga berawan tebal ya. Namun nanti menjelang siang juga kondisinya mulai agak stabil ya, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore, khususnya untuk wilayah Gayo Luas serta perbatasan Tamiang dan daerah Aceh, maksud saya Sumatera Utara, memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Tenggara, itu juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun menjelang sore memang ada sedikit peningkatan, khususnya menjelang sore hingga malam hari itu berkisar antara 20 hingga mencapai 25 km per jamnya. Iya.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Pak?
2: Iya, adapun hal-hal yang harus diwaspadai untuk wilayah Tengah memang umumnya karena potensi hujan khususnya di perbatasan Sumatera Utara dengan wilayah Aceh, khususnya wilayah Gaya Luas, memang potensi tanah longsor masih memungkinkan ya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari juga. Dan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah.
1: Pak Dedi, izin untuk pantauan titik panas seperti apa untuk wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, untuk edisi hari ini juga memang mulai dari pagi hingga malam tadi ya, itu memang untuk wilayah Tengah memang tidak terpantau adanya titik hotspot ataupun titik panas di wilayah Tengah. Namun untuk wilayah Aceh Barat dan wilayah Pidi itu memang terdapat beberapa titik, khususnya Aceh Barat itu berkisar antara 8 titik dan untuk wilayah Pidi itu ada 2 titik panas.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh khususnya untuk pagi ini atau hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, info cuaca sudah disampaikan Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Dan ada potensi hujan setidaknya ya untuk hari ini, yang tadi juga sudah disampaikan. Bahkan terkait dengan potensi hujan di sore jelang malam lah untuk wilayah Tengah Aceh. Ini juga menjadi pengingat ya, alarm untuk masyarakat harus waspada terkait dengan potensi bencana yang bisa terjadi seperti tanah longsor, banjir dan sebagainya. Apalagi potensi hujan yang cukup tinggi antara perbatasan Sumatera Utara dan Aceh juga. Baik, untuk pendengar setia Pro 1, semangat selalu. Dan untuk info cuaca pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: eceran minggu Rp15.000 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, turun 33,33%. Jeruk nipis, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram, stabil. Jeruk sayur, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi markisa, harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram, stabil. Terong Belanda, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram, stabil. Ikan bandang, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Ikan mujair, harga eceran minggu ini Rp55.000 per kilogram, stabil. Ikan tongkol, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Udang jumbo, harga eceran minggu ini Rp70.000 per kilogram, stabil. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi buah-buahan dan ikan. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7 waktu barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Sekarang marah seperti biasa ya, batuk pilek cukup banyak kasusnya. HIV itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia ruas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi